0: David Guetta featuring dengan Justin Bieber, To You, baru saja diputarkan. Kalau dengerin lagunya Justin Bieber yang dulu-dulu ya, ini tahun 2015-an ya kayaknya. Lupa, iya betul, 2015-an lagu dari Justin Bieber tuh kayak langsung flashback ke dulu-dulu sih sobat kayak. Karena memang se-hype itu ya Justin Bieber dengan face-nya Indonesia waktu itu Beliebers. Disebutnya Beliebers sih sobat kayak, saat itu termasuk aku ya yang suka juga sama Justin Bieber. Sampai sekarang tuh kayaknya emang masih hype banget, bahkan bisa dikatakan artisnya para artis, katanya gitu sih sobat K. Karena memang menjadi salah satu artis pop barat yang emang benar-benar digandrungi, dan chart di Spotify juga masih tinggi sobat. Lagu-lagunya Justin Bieber tuh yang dulu-dulu masih banyak yang dengerin, dan juga chartnya itu justru masih tinggi di Spotify. Karena memang kalau dengerin dari lagu Justin Bieber tuh timeless ya, dan bikin nostalgia sobat kayak, sekaligus juga kayak langsung mengenang masa muda yang masih nyuka banget sama Justin Bieber sampai punya anak ya sekarang sobat kayak. Apa kabar anak-anak tahun 90-an saat itu yang lagi suka banget ngefans sama Justin Bieber, apakah sudah memiliki keluarga juga atau kesibukan juga nih sobat Kay? Kalau aku ya waktu itu memang lagi suka banget Justin Bieber, One Direction, Taylor Swift, apalagi ya saat itu. Nah itu emang lagi hype banget dan tren. Kamu pun pasti juga ya, apalagi yang masuk di SMA sampai kuliah di awal-awal tahun 2015-2016an. Nah itu pasti suka sama artis-artis itu. Sekarang udah banyak lagi ya pop-pop yang baru, kayak Olivia Rodrigo, kemudian juga ada Sienna Spiro, kemudian masih banyak lagi sobat K. Ada Tate McRae yang awal-awal ini juga baru keluar. Dan Billie Eilish itu termasuk juga generasi muda sobat K. Jadi lumayan banyak ya untuk artis-artis yang lagi hype di tahun-tahun ini. Nah kita tinggalkan dulu ya lagu dari David Guetta dan Justin Bieber, To You. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: Sound of Knowledge.
0: Dari Bupati Jember, Muhammad Faid bersama dengan sejumlah OPD atau kepala organisasi perangkat daerah meninjau pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Dusun Pondok Lalang, Desa Wanojati, Kecamatan Jenggawah pada Senin 13 Juli kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, sekaligus memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan itu, Bupati menegaskan rehabilitasi jaringan irigasi tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja lokal selama proses pembangunan. Fawaid juga berharap rehabilitasi jaringan irigasi ini mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Desa Wanojati. Dengan ketersediaan air yang lebih baik, petani diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari sebelumnya satu kali panen padi dalam setahun menjadi dua kali hingga tiga kali panen. Selain mempercepat pembangunan RJIT atau pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemerintah Kabupaten Jember juga terus mengembangkan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan atau OPLAH dan irigasi perpompaan atau IRPOM. Luas lahan yang masuk program OPLAH kini bertambah dari sekitar 4.000 hektar menjadi 7.070 hektar. Sementara pembangunan IRPOM pada 2026 ditargetkan mencapai antara 90 hingga 100 titik.

Kembali di 102,9 K Radio Sobat K. Satu single dari Tulus Kelana baru saja diputarkan. Di K Perspektif pagi hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya terkait dengan rencana pemerintah ya untuk membuka akses pupuk bersubsidi bagi petani tembakau yang mendapat sambutan positif dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Kabupaten Jember. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya produksi yang selama ini membebani petani karena seluruh kebutuhan pupuk harus dibeli dengan harga non-subsidi. Ketua APTI Jember, Suwarno, mengatakan, komoditas tembakau hingga kini masih belum masuk dalam daftar 9 komoditas pertanian yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi dari pemerintah. Akibatnya, petani tembakau harus membeli pupuk komersial dengan harga yang jauh lebih tinggi. Menurutnya, harga pupuk non-subsidi saat ini cukup tinggi. Salah satu jenis pupuk yang biasa digunakan petani tembakau mencapai sekitar Rp620.000 per sak. Jika akses pupuk subsidi diberikan, biaya produksi petani diperkirakan dapat berkurang sekitar 10%. Suwarno juga menjelaskan, selama ini petani tembakau memang tidak pernah memperoleh pupuk bersubsidi karena aturan pemerintah pusat hanya mengalokasikan subsidi untuk 9 komoditas tertentu. Karena itu, perubahan kebijakan harus dilakukan di tingkat nasional. Selain mendorong pemerintah pusat membuka akses pupuk subsidi, APTI Jember juga berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk membantu petani. Menurutnya, sebagian anggaran DBHCHT dapat diarahkan untuk penyediaan bantuan pupuk yang dibutuhkan petani tembakau. Ia juga menyebut pupuk kalium sulfat atau KS dan kalium nitrat atau KNO3 menjadi dua jenis pupuk yang sangat diperlukan dalam budidaya tembakau karena berperan penting terhadap kualitas dan warna daun tembakau, namun harganya relatif mahal. Sementara, Suwarno mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi mengenai adanya kebijakan baru yang memberi subsidi pupuk khusus bagi petani tembakau. Karena menurutnya, tambahan alokasi pupuk subsidi yang beredar saat ini masih diperuntukkan bagi komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung. Dan sebelumnya, aspirasi mengenai penyediaan dari pupuk subsidi bagi petani tembakau mengemuka dalam kegiatan bunga desaku yang digelar pemerintah Kabupaten Jember di Desa Rowosari, Kecamatan Sumber Jambe pada 29 Juni yang lalu. Nah, menanggapi aspirasi tersebut, dari Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan pemberian subsidi pupuk bagi komoditas tembakau kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini kebijakan tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan belum diberlakukan secara nasional.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur bersiap menyambut delegasi internasional sebagai tuan rumah forum bergengsi ASEAN ID Blue yang akan berlangsung pada 17 hingga 18 Juli 2026. Forum strategis ini dirancang sebagai wadah kolaborasi untuk berbagi pengalaman dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi biru di kawasan ASEAN dan sekitarnya. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kemenlu, Adianti Sardana Rini Wirajuda, menegaskan bahwa fokus utama forum ini adalah memperkuat kerjasama regional dalam mengoptimalkan potensi maritim yang berkelanjutan. Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara bijak untuk memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem laut.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM, membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo melantik 3 orang kepala desa hasil pelaksanaan musyawarah desa pada pemilihan antar waktu PAW di Pendopo Situbondo. Bupati Rio bilang kepala desa terpilih harus mampu merangkul masyarakat di desa tersebut, karena kepala desa bertugas sebagai pelayan masyarakat tanpa harus membeda-bedakan pada saat pelaksanaan pilkades. Bupati juga mengingatkan soal pengelolaan anggaran dana desa bagi kepala desa antar waktu untuk tetap mengacu pada aturan yang ada agar dalam melaksanakan tugas kepala desa terhindar dari masalah hukum.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman mengajak mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN tematik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batu. Mahasiswa yang ditempatkan di Mall Pelayanan Publik atau MPP maupun instansi pemerintah diharapkan dapat mengamati langsung proses pelayanan kepada masyarakat serta memberikan ide, masukan, dan rekomendasi untuk penyempurnaan layanan publik. Nur Rahman bilang kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan melahirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo diminta tidak terburu-buru menerapkan perubahan zonasi dan tarif parkir. Langkah ini dinilai penting agar aturan baru tidak memicu kebingungan maupun polemik di lapangan. Akan ada perubahan zonasi parkir di sejumlah ruas jalan strategis. Perubahan tersebut otomatis akan berdampak pada penyesuaian tarif parkir. Perubahan zonasi akan menyasar sejumlah kawasan dengan aktivitas tinggi dan Disub akan segera mengganti papan informasi zonasi parkir di lapangan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Seperti biasa Sobat K, dari pagi hingga siang nanti Raffiana gak sendirian. Karena kalau sendirian tuh kesepian ya Sobat. Jadi ditemani bersama dengan Sobat Eri yang ada di newsroom untuk membantu untuk update informasinya. Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana. Semoga kita semua senantiasa diberikan rezeki yang melimpah, sehat, serta barokah. Setelah itu semoga apa yang kita inginkan semuanya dilancarkan, serta apapun usahanya kita dipermudah dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, amin.
1: Amin, amin. Amin, doa yang selalu ditunggu-tunggu ya. Kalau Sobat Eri itu doanya selalu bagus.
2: Betul, karena jang. Kembali ke ini pepatah Arab Saudi.
1: Oke, sekarang Arab Saudi. Apa tuh?
2: Kata men sana in corpore sano.
1: Oke. Nampaknya itu lagi ini banget ya. Banyak negara akhirnya ya yang
2: betul.
1: Men sana corpore sano tuh.
2: Betul.
1: Kemarin karena Bulgaria, kan, sekarang Arab Saudi.
2: Karena kan bahasa itu bukan cuma dimiliki satu bangsa, tapi semua bangsa kan punya bahasa-bahasanya sendiri.
1: Betul, yang penting artinya sama ya.
2: Yang penting artinya sama.
1: Yang penting artinya sama. Lihat Prancis kontra Spanyol gak semalam?
2: Nonton.
1: Siapa nih?
2: Aku tadi malam jagoin Italia ya kebetulan,
1: okay.
2: Tapi ternyata kok gak ada.
1: Mungkin Anda salah jadwal nonton mungkin ya, atau seperti apa?
2: Berarti aku jagoin Indonesia ya di Piala Dunia.
1: Semoga aja di masa depan bisa lah ya.
2: Karena kasihan kan presiden kita Prabowo Subianto resah kalau timnas Indonesia gak masuk ke Piala Dunia.
1: Oh kenapa tuh?
2: Gak tahu, resah.
1: Oh gitu, termasuk aku juga resah loh.
2: Oh iya.
1: Gitu.
2: Aku biasa aja sih.
1: Oh. Semoga tapi ya Sobat K, harapan terbaik loh untuk Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2020.
2: Betul.
1: Sekian lah ya.
2: Betul.
1: Nah, di pagi hari ini ada beberapa informasi nih. Ini salah satunya terkait dengan perakiraan cuaca di Jawa Timur ya. Nampaknya di Jawa Timur yang nanti akan disampaikan oleh Sobat Eri dalam Isu Update berikut ini.
3: Isu Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan pada Rabu 15 Juli 2026. Namun, masyarakat tetap diminta mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada pagi hingga sore hari. Memasuki siang hingga sore, cuaca umumnya cerah berawan dan masih berpotensi diguyur hujan ringan. Sementara, pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah dengan peluang munculnya kabut atau asap. BMKG mencatat suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 39 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Di sektor maritim, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan cuaca di Laut Jawa bagian timur, Selat Madura, dan perairan Selatan Jawa Timur, umumnya cerah berawan. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap penyebab harga beras mahal di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata nasional harga beras mencapai Rp15.499 per kilogram. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026, harga beras yang beredar di masyarakat mengikuti harga gabah kering panen di tingkat petani. Ia menyebut saat ini rata harga GKP mencapai Rp7.000 per kilogram. Meski begitu, Ketut menegaskan harga GKP yang tinggi tentu menguntungkan bagi petani karena dapat mendorong Indonesia menjadi swasembada beras. Untuk merespon harga beras yang mahal, Bapanas bakal menggelontorkan bantuan pangan tahap 2 berupa beras kepada 33,24 juta penerima pada Agustus 2026 mendatang. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Beri Sanda menyaksikan headline news. Zionis Israel kembali meluncurkan serangan udara dan menghantam pos pemeriksaan polisi di kamp pengungsi Jabalia ke Gaza Utara. Sedikitnya 7 orang terbunuh, sementara beberapa warga lainnya mengalami luka-luka. 7 tewas, terdiri dari 6 anggota kepolisian Palestina dan seorang perempuan. Terbunuh dalam serangan udara Israel yang menghantam pos pemeriksaan polisi di kawasan Al-Fallujah, kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Rekaman video ini pemirsa memperlihatkan ambulans mengevakuasi korban ke rumah sakit Al-Shifa, sementara warga mengantarkan para korban dalam prosesi pemakaman. Kementerian Dalam Negeri Gaza mengatakan, pasukan Israel menembakkan 4 rudal ke pos pemeriksaan tersebut. Pihak keluarga korban menuduh serangan menargetkan warga sipil. Di sisi lain, militer Israel mengonfirmasi serangan itu menargetkan Mohammed Salem, yang disebut sebagai kepala keamanan militer batalion Jabalia Pusat Hamas, serta beberapa anggota Hamas lain yang dituduh merencanakan serangan terhadap Israel. Konflik yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 ini terus menelan korban jiwa. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan ada lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan 173.000 lainnya terluka sejak awal perang ini, di tengah berlanjutnya upaya internasional untuk mendorong penyelesaian konflik. Aktivitas militer Israel di Lebanon Selatan terus berlanjut di tengah proses negosiasi kedua negara. Laporan media Lebanon menyatakan sejumlah rumah dibakar pada saat pasukan Israel melakukan operasi di wilayah itu. Pemirsa, kita lihat kepulan asap yang membumbung tinggi dari sejumlah titik di distrik Nabatieh, Lebanon Selatan. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan tentara Israel membakar beberapa rumah dan terjadi penembakan senapan mesin di kawasan Zautar al-Garbiah dan Zautar al-Sharqiah. Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan tanggapan atas laporan itu. Sebelumnya, Israel menegaskan akan melanjutkan operasi di Lebanon Selatan untuk menghilangkan ancaman terhadap pasukan dan warga sipilnya. Perkembangan ini terjadi pada saat putaran ke-6 negosiasi Lebanon-Israel yang sedang berlangsung di Roma, Italia. Otoritas Lebanon melaporkan operasi militer Israel sejak 2 Maret sudah menyebabkan lebih dari 4.000 orang terbunuh dan belasan ribu lainnya terluka. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah drone di atas kota Bandar Abbas di tengah berlanjutnya serangan militer Amerika Serikat ke sejumlah target di wilayah Iran. Ini adalah puing-puing drone yang diklaim ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara di atas kota Bandar Abbas hari Selasa pagi waktu setempat. Meski waktu, lokasi pasti, dan asal drone belum bisa dikonfirmasi, militer Iran menyatakan drone tersebut sebagai milik musuh, berhasil dihancurkan setelah terdeteksi masuk ke wilayah udara mereka. Di sisi lain, Komando Pusat Militer Amerika Serikat, CENTCOM, menyatakan pasukannya menyerang sejumlah target militer di Iran, termasuk di Bushehr, Shah Bahar, Jas, Konarak, Abu Musa, dan Bandar Abbas. Amerika Serikat menyatakan operasi selama 5 jam ini bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dagang. Ketegangan kedua negara juga meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana pungutan keamanan di Selat Hormuz dan mengusulkan skema perdagangan serta investasi dengan negara-negara Teluk. Di tengah rencana Amerika Serikat memperlakukan kembali blokade pelabuhan Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyindir usulan tarif dari pihak Amerika Serikat. Pemirsa, demikian headline news kali ini untuk Anda. Sesaat lagi di Selamat Pagi Indonesia. Ada ulasan seorang mahasiswa Universitas Andalas yang dilaporkan hilang secara misterius sejak November 2025. Sesaat lagi.
1: Yeah. 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan. Upaya tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Jember, Mamat Fawaid, saat mengunjungi Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah pada Senin 13 Juli yang lalu. Dalam peninjauan itu, Bupati menyampaikan bahwa salah satu program yang tengah berjalan adalah optimalisasi lahan pertanian seluas 20 hektar di Desa Wonojati, dan program tersebut menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pertanian yang dilaksanakan secara bertahap. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan. Upaya tersebut ditinjau langsung Bupati Jember, Muhammad Fawaid, saat mengunjungi Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, pada Senin 13 Juli 2026. Dalam peninjauan itu, Bupati menyampaikan bahwa salah satu program yang tengah berjalan adalah optimalisasi lahan pertanian seluas 20 hektar di Desa Wonojati. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan infrastruktur pertanian yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun 2026, pemerintah Kabupaten Jember menargetkan optimalisasi lahan mencapai 7.070 hektar. Selain itu, pemerintah juga membangun hampir 100 titik irigasi pompa atau IRPOM, serta menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian guna meningkatkan produktivitas petani. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 312 miliar rupiah untuk mendukung program pertanian sepanjang tahun anggaran 2025 hingga 2026. Dana tersebut digunakan untuk memperkuat sarana dan prasarana pertanian agar hasil produksi semakin meningkat. Bupati Muhammad Fawaid menambahkan, pelaksanaan sejumlah proyek pertanian dilakukan dengan pola swakelola yang melibatkan masyarakat setempat. Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, skema ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan sementara dan meningkatkan pendapatan warga di sekitar lokasi proyek.
3: Ada 7.070 hektar tahun 2025 yang akan dioptimalisasi lahan, kemudian juga 4.000 sekian di tahun 2025, 7.070 di tahun 2026, kemudian juga ada pembangunan IRPOM. IRPOM juga ada sekitar hampir 100 titik, 90-100 titik, Al-Sintan, dan banyak lagi. Dan insya Allah total anggaran ada kurang lebih 312 miliar tahun 2025 dan tahun 2026.

0: Aku sakiti kamu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini ada Sobat Arif yang bergabung di saluran WhatsApp Radio ini nampaknya mengabarkan kondisi traffic ya di pagi hari ini. Coba kita simak informasinya berikut ini.
2: Ada laka ini, Mbak. Ini gak tahu sama apa ini bekasnya. Di depannya Mitra Tanin.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Arif yang melaporkan kondisi traffic di daerah Mitra Tani ya, Jalan Brawijaya. Nampaknya lagi padat yang mau ke arah Surabaya, Sobat Kei. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, karena penyebabnya ada laka ya. Yang ini kita juga masih mencari informasi laka tersebut, karena kita juga masih baru update terkait informasi tersebut juga dari Sobat Arif. Ini nampaknya ada mobil box ya, Sobat Kei, yang terlibat laka. Tapi dari videonya, ini nampaknya mobil tersebut sudah ada di bahu kiri jalan kalau yang mau ke arah Surabaya. Jadi sudah dievakuasi ya, tapi kita masih belum ada info kira-kira kronologinya seperti apa dan ada berapa kendaraan yang terlibat. Tapi nampaknya ini tunggal ya kalau dari videonya. Semoga saja aman dan tetap terkendali. Semoga saja untuk kondisi traffic kembali normal, karena untuk di daerah Mitra Tani ini kan yang mau ke arah Jember maupun ke arah Surabaya kan padat ya kalau pagi hari, Sobat Kei, lumayan ramai. Jadi semoga untuk kondisi traffic semoga lancar kembali, dan nantinya dari video tersebut coba kita akan bantu informasi ya, cari informasi apakah laka tersebut terlibat beberapa kendaraan atau tunggal. Nanti kita cari informasinya. Terima kasih ya Sobat Arif yang memberikan informasi tersebut ke saluran WhatsApp Kiridio. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Yang penting hati-hati selalu ya Sobat Kei saat berkendara, jangan ngebut. Apalagi kalau pagi hari itu kan memang ramai banget, traffic lumayan padat dan volume kendaraan pasti numpuk. Jadi untuk antisipasi mending berangkat lebih pagi biar gak buru-buru ya Sobat Kei. Dan selalu jaga jarak aman antar pengendara, jangan asal nyerobot ya Sobat. Kalau nyerobot, nah ini biasanya justru semakin macet nantinya, nggak kelar-kelar. Terima kasih untuk update-nya Sobat Arif di pagi hari ini. Untuk kamu, informasi yang lain masih ditunggu ya Sobat Kei, kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat Kei, terkait dengan akses layanan puskesmas. Nah, ini di Kabupaten Jember ya, di mana ekonomi dan kondisi kesehatan menghambat lansia serta balita stunting di Kabupaten Jember untuk akses layanan puskesmas. Nah, karena salah satu faktor dari ekonomi dan keterbatasan kondisi kesehatan yang masih menjadi penghalang bagi sejumlah lansia dan balita stunting di Kabupaten Jember untuk memperoleh layanan kesehatan di puskesmas. Kondisi tersebut dialami beberapa warga di Kecamatan Pakusari yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan meski telah tersedia layanan berobat gratis. Salah satunya dialami oleh Sani, 80 tahun, dan Niti, 75 tahun, warga Dusun Gempal, Desa Pakusari, serta seorang balita stunting berinisial F, asal Desa Sumber Pinang. Mereka mengalami hambatan berobat bukan karena jarak menuju puskesmas, melainkan keterbatasan ekonomi dan kondisi fisik. Kader Posyandu Dusun Gempal, Fitriana, pada Rabu 14 Juli kemarin juga menjelaskan bahwa lansia dengan gangguan daya ingat dan tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal dunia dan tidak memiliki anak, di mana kondisi tersebut membuatnya tidak mampu datang sendiri ke puskesmas karena kerap lupa arah pulang. Nah, menurut Fitriana, warga dengan keterbatasan fisik maupun ekonomi membutuhkan layanan kesehatan yang dapat menjangkau langsung ke rumah pasien. Selain itu, terdapat warga yang enggan berobat karena trauma menjalani operasi usus buntu pada masa pandemi COVID-19. Dan ada juga pasien yang mengalami stroke berat sehingga mobilitasnya sangat terbatas untuk datang ke fasilitas kesehatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kepala Puskesmas Pakusari, Dr. Dian mengatakan, pihaknya mulai mengintensifkan layanan kunjungan rumah bagi pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sani didiagnosis mengalami demensia ringan yang ditandai dengan gangguan ingatan jangka pendek meski masih mengenali identitas dirinya. Dr. Dian menambahkan, saat ini terdapat 8 pasien di wilayah kerja Puskesmas Pakusari yang menjadi prioritas layanan home visit. Program tersebut dilakukan untuk memastikan kelompok rentan termasuk lansia dan penyandang disabilitas tetap memperoleh hak atas pelayanan kesehatan meskipun tidak dapat datang langsung ke Puskesmas.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kita kembali untuk menyapa Sobat Ali Davi yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya di pagi hari ini.
2: Betul, saya kembali lagi untuk memberikan dua informasi untuk Sobat K bahwa saya hadir di sini untuk memberikan dua informasi untuk Sobat K.
1: Oke, tapi sebelum itu udah sarapan belum?
2: Sudah dong, barusan makan risol mayo ya.
1: Sama seperti yang menu kita ya.
2: Kok bisa ya kira-kira?
1: Kok bisa ya kira-kira? Risol mayo Sobat K, pagi-pagi udah makan risol mayo. Siapa nih yang belum sarapan? Udah waktunya sarapan ya, udah OTW di jam 9. Masa mau makannya siang melulu nih. Sarapan jangan lupa untuk diisi perutnya, karena itu yang paling penting Sobat K, untuk recharge energi kamu. Nah, di pagi hari ini informasi apa aja nih Sobat Eri?
2: Ada informasi mengenai bantahan DPR mengenai isu bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset.
1: Okay.
2: Jadi DPR menargetkan RUU tersebut bakal rampung secepatnya.
1: Menarik nih ya Sobat K, informasi selengkapnya tentu saja dalam Isus Update berikut ini.
0: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI merespons dugaan kasus penipuan yang melibatkan salah satu dosen bergelar doktor dengan inisial DS. Isu ini mencuat setelah viral di media sosial yang menarasikan bahwa dosen tersebut diduga menipu seorang wanita dengan meminjam uang ratusan juta rupiah berkedok riset. Kasus ini ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Menanggapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik UPI, Vidi Sukmayadi, menyatakan dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskan kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Vidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ia juga menghimbau publik untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, menegaskan pada rapat paripurna DPR pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa pihaknya tidak pernah menolak pembahasan RUU perampasan aset. Hal itu ia sampaikan sekaligus membantah isu yang beredar belakangan di media sosial soal itu. Dia menegaskan, kabar yang menyebut DPR menolak RUU tersebut sepenuhnya tidak benar. Dia menyebut RUU perampasan aset saat ini masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Dan saat ini, RUU tersebut masih dalam tahap penyusunan naskah dan penyerapan aspirasi di Komisi 3 DPR. Wakil Ketua DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustafa, mengatakan RUU perampasan aset telah ditargetkan rampung tahun ini karena masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Namun Saan memastikan pihaknya ingin agar pembahasan RUU perampasan aset tetap melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Otoritas Jasa Keuangan sedang mempersiapkan sanksi tegas berupa pemblokiran total bagi masyarakat yang terlibat aktivitas judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menegaskan pihaknya saat ini sedang membangun sistem integrasi laporan terkoneksi.
1: Siapapun yang melakukan harus tahu konsekuensinya. Dan salah satu yang memang kita akan pikirkan sekarang sistemnya sedang dibangun, sistem yang akan bisa menampung berbagai laporan yang terkait dengan orang-orang yang terlibat. Nah, kalau orang-orang ini masuk ke blacklist, nantinya ke blacklistnya sistem yang kita sebut sistem si pelaku ini akan berakibat fatal. Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan dalam dunia yang sekarang sangat membutuhkan pelayanan perbankan dan layanan sistem pembayaran, kalau tidak bisa masuk ke dalam sistem pembayaran karena di blacklist, tidak bisa masuk sistem perbankan karena di blacklist, ini akan menjadi persoalan yang sangat serius.
0: Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hari Selasa sore ditutup menguat tipis seiring adanya kombinasi sentimen dari tingkat domestik dan global. IHSG bertahan di level 6 ribuan setelah ditutup menguat 1,68 poin atau 0,03% ke posisi 6039,52. Lalu bagaimana kondisi IHSG di pembukaan pasar pagi hari ini? Bagaimana juga analisa perdagangan sepanjang hari? Kita akan tanyakan pada jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Gedung Bursa Efek Indonesia. Ardan, selamat pagi. Jadi bagaimana pembukaan IHSG pada pagi hari ini?
2: Ya, Valen, hari ini indeks harga saham gabungan tadi tepat pukul 9 dibuka menguat kembali sekitar 0,50% ke level 6060-an. Ini melanjutkan penguatan dari penutupan perdagangan di hari Selasa kemarin yang ditutup di level 6039. Saat ini kita akan coba langsung melihat, Valen, bagaimana pergerakan IHSG secara langsung melalui papan Bursa Efek Indonesia, di mana sekitar baru 2 menit sampai 3 menit perdagangan dibuka. Saat ini IHSG berada di zona hijau dengan penguatan sekitar 0,20%, setara dengan penguatan 14 basis poin ke level 6055. Dan hingga saat ini nilai transaksi masih terus bergerak. Saat ini angkanya ada di sekitar 700-an ribu miliar dengan nilai lembar saham yang diperdagangkan baru sekitar 1 miliar lembar saham. Dan hari ini sejumlah analis pasar saham memang memprediksi pergerakan IHSG masih akan melanjutkan penguatan daripada hari kemarin, tentunya didukung oleh sejumlah sentimen baik dari global maupun dari domestik. Salah satunya adalah rilis dari pemeringkat global yakni S&P Global Ratings yang mempertahankan status Indonesia kepada status layak investasi dan juga dengan outlooknya stabil. Inilah yang akhirnya mengirimkan sinyal kepada para investor bahwa pasar saham Indonesia ini masih layak untuk bisa diminati ataupun juga untuk dibeli saham-sahamnya. Dan untuk prediksi rentang supportnya hari ini, IHSG akan berada di rentang support 5.848 sampai 5.972. Sementara itu untuk prediksi rentang resistensnya ada di 6.127 sampai 6.257. Selain daripada itu, fokus dari para investor hari ini juga masih akan menantikan bagaimana kelanjutan dari ketidakpastian global. Salah satunya adalah perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan juga Iran yang masih penuh dengan ketidakpastian karena sebelumnya masih ada ancaman dari Presiden Donald Trump. Namun infonya ketegangan di Selat Hormuz juga masih akan bereda pasca sejumlah negara-negara Teluk ini akhirnya melakukan investasi kepada Amerika Serikat. Dan selain daripada itu, fokus para investor juga masih kepada dari nilai tukar rupiah yang saat ini masih bergerak di atas 18.100 dan prediksinya hari ini akan kembali menguat sekitar 0,10% di bawah 18.100. Demikian, Valen, kembali kepada Anda di studio.
0: Baik, Ardan Anugrah, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari BEI. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Usai jeda di Selamat Pagi Indonesia. Spanyol menjadi negara pertama yang berhasil melaju ke babak final usai mengalahkan Prancis. K-K-K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.

Satu single dari Lomba Sihir, Ribuan Memori, baru saja diputarkan ya, mengawali di jam 9 pagi. Ini juga masuk info dari Sobat Destia yang juga menginformasikan tadi di pagi bahwa share ini terkait dengan informasi kehilangan ya Sobat Kei. Terkait dengan informasi kehilangan yang di-share oleh Sobat Destia, ini nampaknya kehilangan dompet Sobat Kei. Nah, di situ di dalam dompet terdapat beberapa dokumen, yaitu SIM C atas nama Joko Setiawan, kemudian ATM Bank Jatim, kemudian EKTP atas nama pelapor yaitu Joko Setiawan. Jadi untuk barang tersebut hilang dalam perjalanan dari Kecamatan Semboro menuju ke Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Jadi untuk Sobat Kei mungkin melihat dompet yang isi dokumennya atas nama Joko Setiawan yang diperkirakan hilang di sekitaran Kecamatan Semboro menuju ke Desa Ajung, Kecamatan Ajung, bisa untuk konfirmasi ya Sobat Kei. Share aja ke WhatsApp Kiridio bagi Sobat Kei yang menemukan. Kirimkan aja ke kantor Kiridio di Jalan Danau Toba nomor 8 di jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya, Senin sampai Jumat, atau melalui saluran WhatsApp chat aja nomor kita di 0811 378 1029. Kirimkan aja, mungkin ada Sobat Kei mungkin yang melihat atau nampak dompet tersebut atas nama Joko Setiawan. Di situ ada SIM C, ATM Bank Jatim, dan EKTP atas nama pelapor juga, yaitu Joko Setiawan. Jadi share aja ya Sobat ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029. Kalau kamu menemukan barang berharga atau kehilangan barang berharga lainnya juga boleh share aja ke WhatsApp Kiridio. Nanti kita akan bantu sounding, kita akan bantu share, dan semoga barang tersebut segera ditemukan. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Kita akan bergeser Sobat K ke informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini terkait dengan Bupati Jember Muhammad Fawaid yang bersama sejumlah OPD meninjau pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT di Dusun Pondok Lalang, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah pada Senin 13 Juli yang lalu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, sekaligus memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan itu, Bupati menegaskan bahwa rehabilitasi jaringan irigasi tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan tenaga kerja lokal selama proses pembangunan. Fawaid juga berharap rehabilitasi jaringan irigasi mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Desa Wonojati. Dengan ketersediaan air yang lebih baik, petani diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari sebelumnya satu kali panen dalam setahun menjadi dua kali hingga tiga kali panen. Selain mempercepat pembangunan RJIT, pemerintah Kabupaten Jember juga terus mengembangkan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan atau OPLAH dan irigasi perpompaan atau IRPOM. Luas lahan yang masuk program OPLAH kini bertambah dari sekitar 4.000 hektar menjadi 7.070 hektar. Sementara pembangunan IRPOM pada 2026 ditargetkan mencapai antara 90 hingga 100 titik.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember menargetkan pembangunan kawasan Food Street di Jalan Kartini dan Jalan Gatot Subroto rampung pada Desember 2026. Saat meninjau progres pembangunan, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan kawasan tersebut akan menjadi pusat keramaian baru yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Meski progres pembangunan baru mencapai sekitar 25%, Pemkab optimistis seluruh pekerjaan selesai sesuai target. Nantinya, kawasan ini tak hanya menjadi sentra kuliner, tetapi juga dilengkapi area swafoto, ruang hiburan, dan ruang publik yang nyaman. Pemkab juga akan menyediakan gerobak usaha yang seragam, sistem kebersihan terintegrasi, serta panggung hiburan bagi pelaku seni lokal. Kedepan, Food Street akan terhubung dengan stasiun Jember dan alun-alun melalui jalur pedestrian, sehingga diharapkan menjadi destinasi wisata perkotaan sekaligus penggerak UMKM di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menegaskan seluruh personelnya telah diminta untuk melakukan perubahan sikap secara signifikan dalam melakukan penertiban. Sebelumnya penertiban diwarnai dengan tindakan keras termasuk nada tinggi dalam berkomunikasi ke masyarakat. Namun sekarang akan dilakukan pendekatan baru melalui metode persuasif. Heru berharap transformasi ini tidak hanya mampu menciptakan ketertiban, tapi juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Madiun berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik perundungan, bullying maupun perpeloncoan. Ia memastikan setiap sekolah materi yang diberikan bersifat edukatif serta berorientasi pada pembentukan karakter, bukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik maupun psikologis. Dijelaskannya tujuan utama MPLS adalah membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah agar mereka merasa nyaman saat memulai proses belajar. Selain mengenalkan fasilitas sekolah selama sepekan pelaksanaan MPLS, siswa juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, serta kedisiplinan di lingkungan sekolah.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Bidang Hukum dan Pemerintahan, meminta organisasi perangkat daerah atau OPD merespon serius temuan dalam inspeksi mendadak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Semua harus memperkuat pengawasan terutama terhadap pelayanan publik. Temuan berulang di lapangan menurutnya, indikator fungsi pengawasan pada tingkat pelaksana masih perlu diperkuat. Temuan di lapangan, termasuk dugaan pungutan liar, perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait atau inspektorat untuk memastikan fakta dan menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your Music. Kembali di 102,9 masih barengan dengan Raviana dan juga Sobat Eri yang ada di Newsroom. Kita kembali untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eri dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Harga LPG non-subsidi Bright Gas turun mulai kemarin Selasa 14 Juli 2026. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga produk LPG tabung pink tersebut. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika dan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, penyesuaian harga Bright Gas merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan untuk menghadirkan produk LPG non-subsidi yang kompetitif bagi masyarakat. Bright Gas 12 kg turun Rp8.000 dari Rp228.000 per tabung menjadi Rp220.000 per tabung. Bright Gas 5,5 kg turun Rp4.000 dari Rp107.000 per tabung menjadi Rp103.000 per tabung. Pertamina Patraniaga menjelaskan harga tersebut merupakan harga jual agen Bright Gas untuk wilayah Pulau Jawa. Sementara harga di wilayah lain dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Setyo Budianto, menilai masih terlalu dini bagi pihaknya untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang atau TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Ia menjelaskan di Gedung DPR di Jakarta Selasa 14 Juli 2026 bahwa perkara tersebut semula ditangani penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri. Namun secara bertahap kini diserahkan ke Kejagung. Ia menjelaskan penanganan perkara di Kejaksaan Agung masih berada pada tahap awal, termasuk pendalaman barang bukti dan dokumen. Karena itu, KPK mempersilakan proses hukum berjalan terlebih dahulu. Usulan agar KPK mengambil alih perkara tersebut sebelumnya disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mahfud MD melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya yang diunggah pada Minggu 12 Juli 2026. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: pukul 10 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Andromeda Rizal. Langkah tim nasional Prancis di ajang Piala Dunia harus terhenti secara dramatis di babak semifinal. Bertepatan dengan Hari Bastille yang merupakan Hari Nasional Prancis, skuad Le Bleu dipaksa menyerah 0-2 dari Spanyol. Di Paris, pemirsa, ribuan pendukung yang berarti area nonton bareng atau fan zone tak mampu menyembunyikan kekecewaan yang mendalam. Suasana yang semula meriah berubah tegang seiring dominasi permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol. Dua gol kemenangan La Roja dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih pada menit ke-22 serta gol penutup dari Pedro Porro pada babak kedua. Kecewaan kian terasa, pemirsa, menyesakkan karena kekalahan ini terjadi tepat pada perayaan Hari Bastille yang merupakan Hari Nasional Prancis. Sebaliknya, pemirsa, pemandangan kontras terlihat di Arlington. Puluhan ribu pendukung Spanyol merayakan keberhasilan ini dengan pawai dan nyanyian kemenangan menuju stadion. Keberhasilan menembus partai final memicu spekulasi dan harapan di kalangan pendukung Spanyol mengenai calon lawan mereka berikutnya, antara Argentina atau Inggris. Sebagian pendukung mengharapkan terjadinya laga ulangan final Piala Eropa melawan Inggris demi menuntaskan rivalitas panjang kedua negara. Spanyol kini tinggal selangkah lagi, pemirsa, untuk mengulang sejarah emas mereka. Sementara Prancis harus segera bangkit guna persiapkan diri menghadapi laga perebutan tempat ketiga. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi terus mengusut kasus kematian Dr. Ica yang mengalami depresi akibat dugaan intimidasi 3 oknum DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebanyak 36 orang telah diperiksa dan dimintai keterangan, termasuk 3 oknum anggota DPRD dan seorang ASN Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini pihak kepolisian akan memeriksa saksi ahli dokter dari klinik yang sempat merawat dan memberikan pendampingan psikologis terhadap Dr. Ica sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari 36 orang yang diperiksa, penyidik juga telah memeriksa para terlapor dugaan intimidasi, yaitu 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berinisial FL, TLS, serta NT, dan seorang oknum ASN dokter hewan yang merupakan istri salah satu oknum DPRD. Para terlapor didampingi tim kuasa hukum masing-masing dan diperiksa secara terpisah di ruang penyidik Direktorat Krimum dan di ruang penyidik Direktorat PPA dan PPU Polda NTT. Polisi juga telah memeriksa dan mengambil keterangan dari keluarga Dr. Ica, tenaga medis, serta rekan-rekan korban untuk menjamin penanganan kasus berjalan objektif. Polda NTT telah membentuk tim khusus yang melibatkan personel dari Polres Timur Tengah Utara, Polres Kupang, Direktorat Krimum, serta Direktorat PPA PPO Polda NTT.
1: Sampai dengan kemarin, saksi sudah 32 orang. Kalau hari ini nanti tambah 4 saksi terlapor, ini berarti sudah 36 untuk hari ini. Diperoleh fakta bahwa pada saat Dr. Ica itu melakukan tindakan terhadap pasien yang digigit ular, setelah kedatangan dari beberapa oknum anggota DPR maupun oknum ASN ini, Dr. Ica berkomunikasi dengan dokter ahli terkait bisa ular. Di sini nanti tentunya kami juga akan mengembangkan ke sana apa hasil konsultasi Dr. Ica terhadap dokter ahli bisa ular tersebut.
0: Demikian Headlines kali ini, pemirsa. Headlines selanjutnya akan kembali hadir 1 jam mendatang. Saat lagi Zona Bisnis akan kami lanjutkan.
2: K-Radio. Semalam kayaknya banyak yang begadang ya sobat K, di siang tadi, di malam tadi maksud saya, tuh rame banget, bahkan di kafe-kafe, bahkan tetangga lagi nobar sobat untuk lihat perhelatan dari Spanyol kontra Prancis semalam. Siapa nih sobat K yang timnya lagi berbahagia di pagi hari ini, atau yang lagi murung karena harus pulang duluan, it's okay ya. Namanya pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Yang penting sportif, sobat. Oke, jadi kita dukung, semoga negara-negara yang nantinya akan berfinal di Piala Dunia 2026 ini menunjukkan sportivitas dan merupakan negara yang terbaik tentunya. Itu merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu ya untuk fans bola. Pasti kamu juga salah satunya ikut nih nonton yang tadi malam. Siapa yang nggak tahu ya, dan rame banget loh semalam tuh. Spanyol akhirnya melaju ke final setelah mengalahkan Prancis 2-0. Nah, Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 telah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal yang berlangsung di Texas pada Rabu 15 Juli dini hari tadi, Sobat K. La Roya yang tampil disiplin sepanjang laga sukses meredam agresivitas Les Blues untuk mengamankan kemenangan meyakinkan. Hasil ini mengantarkan Spanyol ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Spanyol akan menghadapi pemenang laga semifinal antara Inggris dan Argentina di antara partai puncak yang digelar di New Jersey pada Senin 20 Juli dini hari, Sobat K. Sebelumnya, tim asuhan Luis de la Fuente sukses mencari juara dunia pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Prancis sebenarnya memulai pertandingan dengan status lebih diunggulkan. Kylian Mbappe beberapa kali mencoba mengancam melalui serangan balik, tetapi pertahanan rapat Spanyol mampu meredam setiap peluang yang dibangun tim asuhan Didier Deschamps. Peluang emas pertama justru menjadi milik Spanyol. Lamine Yamal yang sehari sebelumnya merayakan ulang tahun ke-19 dijatuhkan oleh Lucas Digne di dalam kotak penalti setelah lebih dulu menguasai bola. Wasit langsung menunjuk titik putih. Michael Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, dan tendangan penyerang Real Sociedad ini gagal dibendung oleh Mike Maignan dan membawa Spanyol unggul 1-0. Nah, keunggulan La Roya ini bertambah ya pada awal babak kedua, berawal dari kerjasama 1-2 yang rapi bersama Dani Olmo. Pedro Porro berhasil menembus pertahanan Prancis sebelum melepaskan sepakan mendatar ke pojok gawang yang tidak mampu dijangkau Maignan. Nah, tertinggal 2 gol, Prancis berupaya untuk meningkatkan intensitas serangan. Dari Didier Deschamps memasukkan Désiré Doué dan Ryan Cherki untuk menambah daya gedor di lini depan. Tetapi, usaha dari Les Blues selalu kandas di tangan lini. Pertahanan Spanyol yang tampil nyaris tanpa celah, Unai Simon kiper ini beberapa kali keluar dari sarangnya untuk memotong aliran bola. Sementara dari Marc Cucurella tampil impresif dengan sejumlah intercept dan tackle penting. Ini termasuk menghentikan ancaman Mbappe. Hingga peluit panjang dibunyikan, Prancis gagal mencetak gol balasan. Kemenangan 2-0 memastikan Spanyol melangkah ke final dengan catatan pertahanannya impresif sepanjang Piala Dunia 2026.

0: Willow Smith, What a Minute, baru saja diputarkan ya di jam 10 lewat 18 menit ini sobat. Oke, kita kembali untuk menyapa sobat Eri yang ada di newsroom. Selamat pagi sobat Eri.
1: Selamat pagi menjelang siang sobat Raviana. Semoga semangat pagi menjelang siang ini tetap meneduhkan hati kita untuk tetap semangat, untuk tetap percaya bahwa hari-hari esok akan lebih baik dari hari ini. Meskipun cuaca pada hari ini sedikit panas ya. Cerah sekali ya.
0: Kelihatan panas tapi sebenarnya udaranya agak dingin. Tapi kalau udah di jam 11 ke atas tuh, wah, itu terik banget itu.
1: Aku tahu kenapa udaranya dingin.
0: Kenapa?
1: Karena ruangan kita ber-AC.
0: Bener sih ya. Bener juga kata Eri Eli Davi. Tapi bener loh, jam 10 tuh biasanya jam-jamnya ngaso, jam-jamnya lemes. Betul. Makanya emang harus di booster ya, dengan dengerin 102,9. Itu salah satu opsinya ya sobat, kayak biar gak ngantuk dengerin suaranya sobat Eri. Di pagi hari ini ada informasi apa nih sobat Eri?
1: Ada transaksi judi online oleh pegawai Pemprov Jawa Barat yang mencapai 14 miliar rupiah.
0: Waduh, banyak juga ya.
1: Berat
0: banget. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Seorang pejalan kaki meninggal dunia tertabrak truk trailer ketika hendak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan beruntun di Jalan Raya Galis, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli 2026 sekira pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. AKP Febri Hermawan, Kasat Lantas Polres Bangkalan, melalui laporan resmi yang disampaikan Ibda Jauhari Kanit Laka

searah di depannya. Sesaat setelah kecelakaan pertama terjadi, seorang pejalan kaki berinisial H bermaksud memberikan pertolongan kepada korban. Namun beberapa saat kemudian, korban tertabrak truk Fuso trailer yang juga melaju dari arah barat ke timur. Akibat kejadian tersebut, H, warga desa Akor, Kecamatan Palangaan, Kabupaten Pamekasan meninggal dunia di lokasi kejadian. Beralih ke informasi selanjutnya, ribuan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat terindikasi terlibat aktivitas judi online. Berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, akumulasi perputaran uang dari ribuan abdi negara tersebut menembus angka sekitar 14 miliar rupiah. Sebanyak 2.663 pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Barat dinyatakan terverifikasi bermain judi online. Rinciannya terdiri dari 419 aparatur sipil negara, 634 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan 1.610 P3K paruh waktu. Besaran nominal transaksi para pegawai bervariasi, mulai dari angka terkecil hingga ratusan juta rupiah per orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa ada pegawai yang mencatatkan perputaran dana dalam jumlah sangat besar hingga 600 juta rupiah. Oleh karena itu, Dedi menekankan bahwa angka belasan miliar tersebut adalah akumulasi keseluruhan perputaran uang di dalam sistem, bukan kekalahan murni. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. 1, 2, 3.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat pagi menjelang siang Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raviana. Kita akan kembali untuk update informasinya di pagi hari ini Sobat K. Ini terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Tahura Raden Suryo Pacet Mojokerto Sobat. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Blok Tempuran Gunung Biru Pegunungan Anjas Moro, wilayah RKW 7 Tahura Raden Suryo Desa Kemiri Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. BBBD Jawa Timur membenarkan kebakaran tersebut terjadi pada Selasa kemarin sekitar jam 7:30 malam dan pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Erman, pada Rabu 15 Juli, salah satu warga juga melaporkan bahwa kepulan asap dari kawasan Tahura Raden Suryo Pacet Mojokerto masih terlihat sejak malam hingga pagi hari. BBBD Jatim menyatakan personel sudah bersiaga dan berkoordinasi dengan BBBD Kabupaten Mojokerto serta Tahura Raden Suryo. Tim gabungan juga melanjutkan pemantauan titik api dari pos pendakian pos Bukit Cendono. Sementara itu, upaya yang dilakukan masih berupa pemantauan. Berdasarkan informasi tim di lokasi, titik api belum bisa dijangkau karena kondisi medan cukup terjal. Hingga Rabu pagi, tim masih berada di kawasan Bukit Cendono untuk memantau perkembangan titik api dan asap di lokasi kebakaran. Kita juga harus tetap waspada dan siaga ya Sobat, karena kita sudah mulai masuk di musim kemarau dan bahkan sudah mulai di puncaknya yang diperkirakan di Agustus mendatang Sobat K. Bahkan di beberapa wilayah masuk lebih cepat, jadi lebih maju puncak kemarau. Jadi potensi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Begitupun di Kabupaten Jember, kemarin juga ada beberapa imbauan dari BBBD maupun dari Pemkab untuk masyarakat selalu berhati-hati, apalagi saat melakukan pembakaran ya, entah itu bakar sampah atau bakar lain sebagainya. Jadi jangan sampai asal bakar sampah di tempat-tempat yang rawan terjadinya kebakaran, seperti berada di tempat yang mudah untuk tersulut api, apalagi kalau sekarang itu kan kering ya Sobat K, dan kalau ada angin kencang itu mudah untuk merambat ke benda-benda di sekitarnya. Jadi khawatir banget justru terjadi kebakaran hutan dan lahan, jadi harus lebih berhati-hati. Kemarin juga ada beberapa sobat yang melaporkan ada beberapa masyarakat yang masih bakar sampah di pinggir jalan sehingga asapnya juga mengganggu pengendara yang melintas di jalanan, di jalan raya, dan asapnya juga akhirnya membuat sesak juga ya, di pernafasan juga gak nyaman, dan itu juga khawatir justru akan merambat kemana-mana. Jadi untuk kamu yang mau bakar sampah dan sebagainya, pastikan di tempat yang aman Sobat K ya, dan ditunggu, jangan sampai ditinggal. Api benar-benar padam sampai terbakar semuanya, baru nanti arangnya dipercikan air Sobat K, disiram pakai air. Jangan sampai justru dibiarkan, karena arang ini kan bekas api itu belum tentu mati sepenuhnya ya Sobat K. Jadi harus benar-benar di make sure, harus di siram pakai air. Sekiranya udah mati total baru ditinggal, itu aman Sobat. Karena udah ditinggal pas bakar-bakar, nanti akan merambat ke rumput kering, apalagi ke kayu-kayu, ranting dan lain sebagainya. Nah itu yang sangat berbahaya. Jadi tetap waspada dan tetap siaga. Yang paling penting justru kita hindari dulu makan ya bakar-bakar itu di musim kemarau, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau kamu melihat setitik api sekecil pun ya, ada potensi besar dan lain sebagainya, segera untuk berkoordinasi dari BBBD maupun pihak damkar untuk bisa segera dipadamkan.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih dari 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Di informasi menjelang jam 11 siang ini, terkait dengan program Beasiswa Cinta Bergema yang kembali membuka kesempatan bagi mahasiswa asal Kabupaten Jember untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya kuliah. Setelah menyalurkan bantuan kepada ribuan penerima lama, Pemkab Jember kini menyiapkan 4.200 kuota baru kepada calon penerima. Beasiswa ini rencananya dibuka pada tanggal dan akan diperebutkan pada Senin 20 Juli mendatang. Kuota tersebut muncul setelah dilakukan evaluasi terhadap penerima beasiswa sebelumnya dan sebagian mahasiswa yang telah lulus kuliah, sementara sebagian lainnya tidak lagi memenuhi syarat karena memperoleh beasiswa dari program lain. Kondisi itu membuat slot penerima kembali terbuka sehingga bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif yang belum pernah mendapatkan bantuan. Dari Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan atau Dispendik Jember, M. Ridoi menjelaskan, skema seleksi tahun ini tetap menggunakan mekanisme yang sama seperti tahun sebelumnya. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disiapkan pemerintah daerah dengan 6 jalur seleksi yang disesuaikan dengan latar belakang dan capaian calon penerima. 6 jalur tersebut meliputi jalur prestasi, afirmasi ekonomi, santri dan hafiz Quran, kompetisi, guru atau perangkat desa, dan jalur khusus seperti pelaksanaan tahun lalu. Nah, dengan skema itu, harapannya bahwa kesempatan memperoleh bantuan pendidikan bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang. Dari Pemkab Jember juga telah menyiapkan anggaran yang sama dengan sebelumnya untuk berkelanjutan program tersebut. Dana itu juga mencakup pencairan bagi penerima lama maupun calon penerima baru yang lolos seleksi pada tahun ini. Karena itu, Dispendik akan menggencarkan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media daring agar informasi pendaftaran dapat diterima masyarakat secara luas. Nah, untuk diketahui ya Sobat Kyai bahwa program Cinta Bergema ini mulai menjadi salah satu program pendidikan andalan Pemkab Jember dan tahun lalu pemerintah telah menyiapkan sekitar 8.000 kuota penerima ya Sobat K. Namun setelah proses verifikasi, administrasi dan juga wawancara, jumlah mahasiswa yang memenuhi seluruh persyaratan ini tidak sebanyak kuota yang tersedia. Sehingga tahun ini kuota kembali kosong dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria sehingga bantuan pendidikan ini bisa tepat sasaran. Jadi silakan ya Sobat K yang mau ikut lagi Beasiswa Cinta Bergema di tahun ini yang masih belum punya kesempatan mungkin di tahun-tahun sebelumnya yang masih belum memperoleh bantuan sama sekali karena masih ada dibuka di tanggal 20 Juli ya, masih ada kesempatan nih untuk kamu yang mau mempersiapkan berkas-berkasnya, dilengkapi dan sering-sering cek ya secara real time di website resmi Pemkab maupun di Dispendik. Biasanya di sana nanti akan dijelaskan link-link pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi pentingnya untuk selalu cek aja website resmi dari pemerintah Kabupaten Jember atau Dispendik. Nanti akan di-share juga informasinya. Nanti kita juga akan bantu kalau ada informasi resmi terkait dengan link pendaftaran resminya, kita juga pasti akan share Sobat. Jadi hati-hati selalu ya kalau ada beberapa oknum yang kirim link-link yang asal pencet aja untuk mengatasnamakan beasiswa Cinta Bergema, jangan percaya terlebih dulu Sobat K, karena pasti nanti informasinya hanya di satu kanal aja, yaitu di website resmi dari Pemkab Jember maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. You have reached the void mailbox of...

0: Di jam 11 lewat 16 menit ini Sobat K, kita akan kembali menyimak update informasi bersama dengan Sobat Eri dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Tiga anggota DPRD Timur Tengah Utara atau TTU dan satu ASN yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Eliza Prinsilia Pakayanoni atau Dr. Ica menjalani pemeriksaan di Polda Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Juli 2026. Empat terduga yang dilaporkan keluarga almarhum Dr. Ica itu adalah tiga anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lazakar dari Partai Golkar, Nobertus Tubani dari Partai PKB, dan Veronica Lake dari Partai PDIP, dan seorang aparatur sipil negara, dokter hewan yang bertugas di Dinas Peternakan TTU bernama Maria Matildis Sau. Usai pemeriksaan lewat Amos Lau, selaku kuasa hukum, empat saksi terlapor membantah melakukan intimidasi terhadap dokter Ica. Dia menerangkan berdasarkan keterangan dari keempat terduga di hadapan penyidik yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2026 di Rumah Sakit Leona adalah keempat terlapor tersebut adalah sebuah diskusi dan percakapan yang cukup alot antara keempat terduga dengan Dr. Ica. Menurut Amos, percakapan yang alot tersebut adalah hak dari keluarga pasien untuk menanyakan dan mendapatkan informasi tentang kualitas pelayanan yang harus diterima oleh seorang pasien. Beralih ke informasi selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Persero (TBK) atau BNI menyatakan bahwa proses hukum terkait dugaan penyimpangan penyaluran kredit usaha rakyat di wilayah Jember, Jawa Timur merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum pada tahun 2024. Saat itu, BNI mendapati indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran kredit. Pelaporan menjadi bentuk upaya proaktif BNI dalam menjaga tata kelola penyaluran kredit dan penerapan prinsip kehati-hatian. Corporate Secretary BNI, Oki Rushartomo, mengatakan BNI menghormati proses hukum yang saat ini berjalan dan berkomitmen untuk terus mendukung penanganan perkara secara kooperatif sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Oki memastikan setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti melalui mekanisme internal maupun jalur hukum yang berlaku. Tindakan individu yang terbukti melanggar ketentuan ini tidak merepresentasikan kebijakan maupun praktik perseroan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Dasar Negeri Cungcangcang 3 Pamekasan hanya diikuti oleh 3 siswa baru. Kepala SDN Cungcangcang 3, Ahmad Muslim, mengatakan dari 10 pendaftar yang ikut MPLS hanya 3 orang. Sebanyak 7 siswa lainnya memilih sekolah lain tanpa pemberitahuan kepada pihak SDN Cungcangcang 3. Setelah diselidiki, 7 dari 10 siswa itu berubah pikiran dan memilih sekolah lain. Dia berharap ke depan ada penertiban antar sekolah negeri supaya jumlah siswa lebih merata.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan sistem pengawasan berlapis di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Rowosari guna menjamin keamanan siswa yang tinggal di asrama. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi menegaskan, pengawasan ketat dilakukan melalui CCTV, petugas keamanan hingga wali asrama yang berjaga di setiap blok. Orang tua juga diperbolehkan menjenguk setiap hari di luar jam pelajaran guna memastikan anak-anak mereka dalam kondisi baik dan aman.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro mengusulkan tambahan jargas 420 ribu pelanggan, harapannya rampung 2 tahun ke depan. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bilang, sebagai daerah penghasil gas, pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan. Selama ini, masyarakat Bojonegoro yang menggunakan jaringan gas sebanyak 10 ribu. Sementara terkait usulan Pemkab, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menyampaikan komitmennya untuk menambah jaringan pelanggan, khususnya di daerah-daerah penghasil gas seperti Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Satu single dari Niji, Sumpah dan Mati Cintaku, sekaligus menjadi penutup ya di K-Perspektif siang hari ini. Terima kasih banyak sobat yang sudah bergabung di saluran WhatsApp dan juga stay tune di 102,9 karena nanti K-Perspektif lanjut di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Nanti ada K-Radio Talk ya sobat K, narasumbernya dari Kepala BBBD Kabupaten Jember untuk berbincang santai terkait dengan persiapan memasuki puncak musim kemarau. Jadi kamu bisa dengerin di 102,9 di jam 3 sore nanti. Jadi kalau ada pertanyaan boleh kirim ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029. Raffiana pamit ya sobat K. Selamat siang, dan sobat R yang ada di newsroom juga pamit. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Lalu pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemirsa, jumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara Febri Ardiansyah dibawa ke Kejaksaan Agung. Barang-barang ini diangkut oleh sejumlah anggota polisi.

0: Dapat Anda saksikan pemirsa suasana ketika sejumlah petugas polisi menurunkan sejumlah barang setibanya di Komplek Kejaksaan Agung. Barang yang dibawa ini antara lain beberapa kontainer box dan benda berbingkai mirip lukisan atau foto yang ditutup rapat. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi baik dari kepolisian maupun kejaksaan terkait dengan pemindahan sejumlah barang yang diduga terkait dengan kasus Febri Ardiansyah ini.
1: Don Vito-nya juga pengalian hari ini nggak, Pak?
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Kejaksaan Agung, kita sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada rekan kami Adan Anugrah di sana. Adan, apakah sudah ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan penyerahan barang bukti terkait dengan kasus Febri Ardiansyah ini kali ini?
2: Ya Alka, kami memang masih belum bisa memastikan konfirmasi terbarunya karena masih belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan Agung berkaitan dengan barang bukti apa saja yang tiba di Kejaksaan Agung. Tadi sekitar pukul 11.30 memang ada iring-iringan mobil dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang masuk ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk membawa sejumlah barang. Kalau bisa kami detailkan juga tadi beberapa barang yang dibawa oleh tim kepolisian Polda Metro Jaya itu, diantaranya tadi kami melihat ada sekitar 2 box besar, kemudian ada 1 koper berukuran sedang. Selain daripada itu juga ada beberapa bingkai berukuran besar dan juga berukuran sedang yang dibawa oleh tim kepolisian dengan ditutupi kain. Nah, selain daripada beberapa barang tersebut, Alka, tadi kami juga melihat ada sekitar 2 mobil mewah yang ikut dalam iring-iringan rombongan tersebut, diantaranya adalah 1 unit mobil Toyota Alphard berwarna hitam, kemudian satu lagi adalah 1 unit mobil sedan BMW berwarna biru. Kami masih belum memastikan terkait dengan apakah ini berkaitan dengan barang bukti yang saat ini tengah didalami oleh pihak Kejaksaan Agung, bekerja sama dengan pihak kepolisian yang juga menyeret nama dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Yang pasti saat ini kami awak media masih menantikan pernyataan resminya oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung yakni Anang Supriyatna yang informasinya sekitar beberapa menit lagi akan disampaikan secara resmi oleh Anang. Nah, Alka, memang tadi sekitar ada beberapa mobil yang datang ke Kejaksaan Agung, ke Gedung Bundar secara langsung, dan belum ada pernyataan resmi juga baik dari pihak Kejaksaan Agung atau dari pihak kepolisian berkaitan dengan apa saja barang-barang yang dibawa tadi sekitar pukul 11.30 pagi. Alka.
0: Iya, Adan, apakah rencananya nanti Kejaksaan Agung akan memberikan keterangan resmi apakah ini terkait dengan penyerahan barang bukti ini tadi ataupun juga soal pengumuman pengganti Febri Ardiansyah yang nanti akan ditentukan penggantinya. Silakan, Adan.
2: Iya Alka, memang kami juga belum mendapatkan informasi pasti ya berkaitan dengan apa saja materi yang akan disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna dalam pernyataan resmi beberapa menit lagi. Namun kalau bisa kami melihat beberapa informasi yang berkaitan juga dengan Kejaksaan Agung, tepatnya tadi sekitar jam 10 pagi dari Menteri Sekretaris Negara ataupun Mensesnek Prasetyo Hadi di Gedung DPR mengatakan bahwa memang sudah ada surat pengusulan untuk nama Jampitsus yang baru yang diajukan oleh Jaksa Agung Senitiar Burhanuddin kepada Presiden Prabowo Subianto pertanggal 14 Juli hari Selasa kemarin. Namun saat ini prosesnya masih dalam penilaian oleh tim penilaian akhir, sehingga nanti ketika memang sudah selesai proses dari tim penilaian akhir ini, Mensesnek Prasetyo sendiri mengatakan bahwa akan diumumkan kepada publik begitu terkait dengan siapa ataupun juga pengangkatan nama dari Jampitsus yang baru. Dan memang kalau dari informasi yang beredar, dari surat yang beredar, kami juga mendapatkan informasi bahwa nama dari Kepala Badan Perampasan Aset Kejaksaan Agung yakni Kuntadi diajukan oleh Jaksa Agung, maksud kami Sanitiar Burhanuddin, kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Jampitsus yang baru. Setelah sebelumnya ada pengunduran diri dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang mengundurkan diri sekitar tanggal 11 Juli 2026. Dan selain daripada itu juga memang saat ini posisi dari Jampitsus sedang diisi oleh PLT Jampitsus yakni Rudi Margono. Kami masih menantikan intinya Alka berkaitan dengan nanti pernyataan resminya oleh pihak Kejaksaan Agung yang akan disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna beberapa menit lagi. Alka.
0: Baik, terima kasih Anan Anugrah melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian headline saat ini. Kami akan kembali untuk Anda satu jam mendatang. Sampai jumpa.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif hadir kembali untuk kamu ya Sobat Gay sampai jam 8 malam. Dan kali ini Alifa sudah mempersiapkan update-update informasi terbaru juga. Dan jam 3 nanti ya kita akan update bersama langsung bersama Kepala BPBD Kabupaten Jember terkait dengan potensi atau ancaman kekeringan yang terjadi di Kabupaten Jember mengingat saat ini ya Sobat K. Ini kan kita masih dalam awal masa musim kemarau ya. Tapi ternyata untuk daerah-daerah yang menjadi zona merah nih ya Sobat, yang sudah diprediksikan oleh BPBD, ini ada dua kecamatan diantaranya yang sudah berdampak Sobat K, kekeringannya, dan sudah mulai mendapatkan suplai terus-menerus dari BPBD Jember. Dan ini juga sudah berdampak pada ratusan KK. Ada sekitar lebih dari 300 sampai 400 KK yang terdampak kekeringan di dua kecamatan Sobat K, yaitu di Kecamatan Kalisat, tepatnya di Desa Sumber Jeruk, dan juga di Kecamatan Pakusari, tepatnya di Desa Sumber Pinang, Dusun Bunder, Sobat. Ini nanti akan kita update untuk hari ini, apakah mungkin ada tambahan kecamatan-kecamatan yang kiranya berpotensi mengarah pada dampak kekeringan juga, atau mungkin berdasarkan yang sudah terbaca oleh BPBD ada hal-hal lain yang harus kita waspadai dan ketahui bersama ya Sobat. Nanti akan kita bahas selengkapnya, dan kamu tentu saja bisa bergabung ya di WhatsApp kita di 08 11 378 1029. Dan seperti biasa kita gak hanya terestrial saja di 102,9 K Radio FM, tapi kamu juga bisa dengarkan kami dari manapun kamu berada melalui streaming seperti biasa di www.k-radiojember.com. Jadi sekali lagi untuk streamingnya kamu bisa di link yang seperti biasa ya, di www.k-radiojember.com. Kamu bisa bergabung di sana nanti mulai jam 3 sore ya. Kita akan talk show bersama Bapak Edi Budi Susilo. Atau mungkin sekarang udah punya pertanyaan untuk kamu Sobat K terkait dengan kondisi kekeringan, atau mungkin di wilayah kamu ternyata udah mulai terdampak kekeringan, sudah ada gejala-gejala air sumbernya menghitam, atau mungkin ada gejala-gejala lainnya air sumbernya sudah mulai berkurang, bisa kamu share juga di 08 11 378 1029 ya Sobat K.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, di siang menjelang sore hari ini tentu saja Liva tidak sendirian ya, karena sudah hadir di studio ada Reza Nasution. Apa kabar Reza?
2: Baik sekali ya, saat ini baik. Untuk Sobat Alifa sendiri bagaimana?
1: Baik juga tentu saja, karena ya ini in this era ini ada banyak banget yang harus jadi support diri kita sendiri ya.
2: Betul sekali.
1: Untuk bisa menjadi baik, tapi bersyukur Alifa dan Reza masih bisa oke hari ini. Semoga kamu juga Sobat K dimanapun berada tetap oke ya, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita bersama Alifa dan Reza di 08 11 378 10 29. Kali ini kita akan update bersama Reza Nasution. Salah satunya adalah soal stunting nih.
2: Betul, stunting. Jadi memang ini juga apresiasi untuk kita di Jember ini, untuk jemput bola lah istilahnya.
1: Baik, kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Puskesmas Pakusari Kabupaten Jember mengintensifkan layanan kunjungan rumah bagi lansia, penyandang disabilitas, dan balita stunting yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Nah, langkah ini juga dilakukan setelah ditemukan sejumlah warga yang terkendala kondisi ekonomi maupun keterbatasan fisik, seperti lansia yang mengalami demensia dan pasien stroke. Kepala Puskesmas Pakusari, Dr. Dian, pada Rabu 14 Juli 2026, mengatakan saat ini terdapat 8 pasien prioritas yang mendapatkan layanan home visit agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Sobat K, menurut kamu, apakah layanan kesehatan jemput bola seperti ini perlu diperluas lagi di seluruh wilayah Jember? Beralih ke berita berikutnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Desa Wonosari, Kecamatan Tutur. Ketiganya diduga melakukan pungutan liar terhadap 72 warga dengan nilai mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah pada pelaksanaan program tahun 2022 hingga 2023. Para tersangka langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa malam 14 Juli 2026. Sobat K, menurut kamu, bagaimana cara mencegah praktek pungutan liar dalam program pelayanan publik agar tidak merugikan masyarakat? Seperti apa? Komen di WhatsApp ya. Demikian informasi dari Newsroom. Kembali ke studio. 102.9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif tentu saja masih akan selalu menemani kamu ya Sobat Gay. Kali ini bersama Alifa Nur Fauzan dan kita akan update untuk kawasan sekitar Jalan Danau Toba. Ini panasnya luar biasa Sobat Gay. Untuk kamu yang juga sekarang melintas di mana, bisa dikabarkan juga mungkin kondisi cuacanya seperti apa. Kamu bisa share di WhatsApp kita ya seperti biasa 08 11 378 10 29 Sobat Gay. Dan juga untuk kondisi lalu lintasnya ya, ini masih terpantau lancar untuk kawasan Jalan Danau Toba karena masih jam 14.34 juga ya Sobat Gay, masih aman. Dan ini hari ketiga masa masuk sekolah ya untuk anak-anak sekolah. Mudah-mudahan semuanya aman, lancar, dan mungkin ada yang sudah pulang nih hari ini Sobat K. Karena juga ini terlihat dari tiket kereta yang Alifa cek tadi pagi ini sudah mulai normal kembali. Jadi gak harus, apalagi tiket kereta lokal ya, gak harus standby seminggu sebelum hari keberangkatan untuk membeli atau booking tiket, tapi udah mulai normal kembali. Dan juga untuk kamu Sobat Ki Alifa, penasaran nih di siang hari ini apa nih yang sedang kamu laksanakan aktivitasnya. Dan juga mungkin ada titik-titik keramaian tersendiri yang diakibatkan oleh event menjelang Agustusan. Karena waktu itu kita dapat WhatsApp ya dari Sobat, ntar nanti Alifa cek lagi. Kita dapat jadwal untuk karnaval di tahun ini Sobat Kay. Dan berdasarkan jadwal yang dikirimkan oleh Sobat, waktu itu kalau gak salah Sobat Catur ya, Sobat Catur ngirim ke kita, itu bahkan dimulai sejak bulan Juli ya untuk euforia karnavalnya Sobat Kay. Oh masih tanggal 24 ding, tanggal bulan Julinya tanggal 11 di Wonosari. Dan hari ini kemungkinan besar aman, tapi kalau memang di tempat kamu sedang ada kepadatan tertentu, kamu bisa berkabar juga di WhatsApp ya di 08 11 378 10 29. Dan juga Sobat Kia Alifa tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kamu di hari ini ya, tepat jam 3 nanti kemungkinan besar, karena biasanya kita hari ini azannya masih mepet di jam 14.50 ya. Kemungkinan jam 15 lewat beberapa menit kita akan start untuk K-Radio Talk bersama Kepala BPBD Jember untuk update terkait dengan kondisi kekeringan di wilayah Jember saat ini. Kemudian juga bagaimana mitigasi yang sudah disiapkan ke depan, karena kita ini masih awal loh Sobat. Kita masih awal musim kemarau, tapi ternyata di Jember ini sudah 2 kecamatan yang terdampak kekeringan Sobat. Kira-kira nanti bagaimana selengkapnya? Stay tune, kamu bisa terus dengarkan kita di 102,9 FM tentu saja, dan juga melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru. Mulai Agustus 2026, seluruh peserta didik dijadwalkan menempati kompleks gedung baru yang saat ini tengah diselesaikan pembangunannya di Desa Belambangan, Kecamatan Muncar. Pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat kembali menerima peserta didik baru sebanyak 9 rombongan belajar. Masing-masing terdiri atas 3 rombel jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama masa transisi, kegiatan belajar mengajar masih berlangsung di 2 lokasi, yakni Balai Diklat Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kecamatan Muncar.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Sebuah video yang memperlihatkan bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo mendadak viral di media sosial. Bangunan program strategis pemerintah tersebut menjadi perbincangan hangat karena lokasinya yang dinilai warga berada di dekat area tempat pemakaman umum TPU. Meski akses jalan menuju koperasi harus melewati deretan makam, seorang warga sekitar menginfo informasi bahwa bangunan itu sebenarnya berdiri di atas lahan kosong milik kepala dusun dan tidak menggusur area kuburan itu sendiri. Menanggapi polemik yang meresahkan masyarakat itu, Komandan Kodim dan Dim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian, memberikan klarifikasi bahwa penentuan titik lokasi pembangunan KDKMP sama sekali bukan merupakan wewenang ataupun keputusan dari pihak TNI. Seluruh proses penetapan lokasi proyek tersebut sepenuhnya diputuskan melalui mekanisme musyawarah desa.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Ratusan pelajar Kota Batu lolos ke OSN tingkat provinsi. Sebanyak 122 pelajar SD dan SMP di Kota Batu berhasil lolos ke Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi atau OSNP Jawa Timur 2026. Prestasi ini menjadi kabar baik setelah sebelumnya sempat muncul kendala administrasi yang membuat peserta terancam gagal mengikuti seleksi. 69 siswa jenjang SD dan 53 siswa jenjang SMP berhasil melaju ke tingkat provinsi pada berbagai bidang lomba seperti matematika, IPA, dan IPS. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan seluruh peserta yang lolos kini dapat melanjutkan perjuangan di OSN tingkat provinsi. Dinas Pendidikan Kota Batu berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi para pelajar untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan mengharumkan nama daerah di ajang OSN tingkat provinsi maupun nasional.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengimbau seluruh calon pendaki untuk meningkatkan kesiapsiagaan penuh dalam menghadapi fenomena embun beku yang dilaporkan telah terlihat di area pos 3 jalur pendakian Suwanting. Kondisi dingin ekstrim ini dinilai berpotensi tinggi memicu serangan hipotermia akut bagi para pendaki yang tidak melakukan persiapan matang. Langkah antisipasi ini dikeluarkan setelah pantauan real petugas menunjukkan suhu tercatat turun hingga mencapai minus 1 derajat Celcius pada waktu dini hari.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kemarin ya Sobat Kek, kita sempat bahas kalau ada beberapa sekolah di Provinsi Jawa Timur termasuk di Ponorogo yang ternyata mereka tuh nggak menerima siswa baru di tahun ini Sobat Kek. Dan ternyata yang kejadian serupa itu pernah terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Jember. Salah satu ini yang Alifa maksud adalah SD Negeri Curah Nongko 3 ya, di Kecamatan Tumpurojo, Sobat K. Dikabarkan untuk tahun ini terjadi peningkatan jumlah peserta didik di tahun 2026-2027. Karena tahun lalu itu memang menerima, tapi cuma satu siswa barunya, Sobat K. Dan sekarang sekolah tersebut berhasil mendapatkan 7 murid yang akhirnya bisa mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, Sobat K. Kepala SDN Curah Nongko 3, Joko Tunggal, mengatakan bahwa peningkatan jumlah siswa baru ini merupakan hasil kerjasama antara guru, komite sekolah, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Berbagai upaya dilakukan, Sobat, mulai dari sosialisasi hingga menjaring calon peserta didik dari sejumlah TK di sekitar desa. Meski jumlahnya memang masih terbatas ya, Joko sendiri menyebut kalau capaian 7 siswa ini menjadi perkembangan yang menggembirakan bagi sekolah. Sementara itu Sobat K, satu-satunya siswa yang diterima di tahun ajaran sebelumnya sekarang udah kelas 2 dan masih jadi satu-satunya murid di kelas 2 Sobat K. Kita doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan kedepannya ini kan awalnya kita cuma berasumsi kalau ini terjadi karena orang tua itu sudah banyak yang mulai mengarahkan anak-anaknya untuk bersekolah atau belajar di sekolah dengan fokus agama tertentu ya Sobat Kim. Mudah-mudahan memang murni karena hal tersebut, bukan karena berkurangnya akses menuju pendidikan. Mudah-mudahan ya Sobat Kim, dan mudah-mudahan kedepannya juga untuk SDN Curah Nongko 3 bisa semakin banyak siswa yang diterima dan juga kualitas pendidikannya juga semakin baik dari waktu ke waktu.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: K-Pop Show 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
1: Sesuai yang sudah Liva sampaikan tadi ya Sobat K, kalau hari ini K Radio Special karena kita akan K Radio Talk bersama BPBD Jember untuk menjawab terkait dengan banyak juga dari pendengar kita yang menyampaikan banyak hal soal kekeringan ya, dan sudah hadir di studio di siang menjelang sore ya, menjelang sore hari ini sudah hadir Kepala BPBD Kabupaten Jember Bapak Dr. Dr. Andes Edi Budi Susilo MSI. Apa kabar Bapak Edi?
2: Baik Mbak Alifa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.
1: Salam.
2: Ya, itu kita selalu begitu mengawali kegiatan di BPBD adalah salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Luar biasa, ini semangat salam tangguhnya juga dibawa ke K Radio di sore hari ini. Senang sekali. Apa kabar hari ini Bapak?
2: Baik, luar biasa.
1: Luar biasa, ini tadi langsung ke sini atau memang ada agenda khusus nih Pak? Tadi
2: ini
1: sempat
2: tadi setelah rapat kami di Pusdalop, kemudian teman-teman berangkat ikut OSMA, olahraga sore bersama di GSG. Saya geser ke K Radio.
1: Baik, OSMA-nya bolos dulu sehari gak apa-apa lah ya, Pak ya.
2: Hari ini kita olahraga yang lain gitu
1: ya. Nah, betul.
2: Olahraga di K Radio.
1: Olahraga di K Radio karena memang ini juga termasuk cukup bisa dibilang, apakah boleh Pak ini dibilang mengkhawatirkan Pak untuk kondisi sekarang ini?
2: Belum cukup mengkhawatirkan. Masih aman terkendali, masih bisa kita cover, dan kita sama-sama tahu bahwa musim kemarau ini sudah berlangsung ya, mulai bulan April kemarin. Dan BMKG merilis bahwa diperkirakan sampai puncaknya di bulan Agustus, bahkan bisa-bisa lewat sampai September. Nah, oleh karena itu tentu saja ketika musim kemarau panjang, bahkan ada di beberapa kabupaten kota ekstrim ya, maka akan muncul nanti bencana kekeringan. Ini yang terjadi. Kalau yang mulai Januari sampai Maret kemarin kita dihadapkan dengan hidrometeorologi, mulai hujan, petir, kemudian angin, lanal longsor. Nah, sekarang kemungkinan ada potensi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Nah, tiga hal itulah hari ini yang kita waspadai. Kita kan sama kan bertetangga kan Ki Radio dengan BPBD dan
1: betul,
2: Damkar. Hari-hari ini hampir tiap hari Damkar ini selalu tweet, itu tandanya berarti ada kebakaran itu ya. Oleh karenanya situasinya tidak mengkhawatirkan, masih kondisi masih aman terkendali, tetapi harus kita waspadai bersama karena memang nampaknya dengan pengaruh El Nino ini kemungkinan besar kemarau ekstrimnya itu bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan.
1: Nah, itu yang nanti juga akan kita bahas lebih lengkap ya Bapak ya. Tapi sebelumnya, mungkin per hari ini nih Pak, adakah update untuk daerah-daerah yang terdampak kekeringan? Karena sampai dengan minggu lalu, kita dapat kabar dari Bapak juga dari beberapa media yang diupdate oleh Pak Edi, kalau memang kondisinya sudah dua kecamatan ya Bapak ya, yang terdampak dari zona merah yang sebenarnya sudah dipetakan sebelumnya sama BPBD. Yaitu di Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Pakusari. Dan kalau nggak salah angka terakhir itu sudah mencapai 300 sampai 500 kakak yang sudah terdampak. Dari Kecamatan Kalisat ada 300 sekian, kemudian Kecamatan Pakusari ada 125 kalau nggak salah ya Bapak ya. Hari ini apakah ada update untuk angka-angka tersebut?
2: Iya, sejauh ini dari 5 kecamatan kategori tinggi ya, kemudian 3 kecamatan kategori sedang, dan 23 sisanya kategori rendah. Itu pada posisi hari ini masih terdampak di dua kecamatan. Yang pertama tanggal 2 Juli, mulai tanggal 2 Juli itu terdampak di Kecamatan Pakusari, tapi tidak seluruh kecamatan, jadi hanya satu desa. Satu desa yaitu Desa Sumber Pinang, kemudian dusunnya Dusun Bunder. Di sana ada 2 RW dan 2 RT yang terdampak, mengakibatkan sekitar 125 kakak itu mengalami kekurangan air. Hari-hari kami sudah lakukan assessment tanggal 2, kemudian kita cek betul bagaimana ketersediaan air di sumur-sumur milik warga. Rata-rata memang terjadi pendangkalan, kemudian debit air jauh berkurang, bahkan sudah agak bercampur dengan tanah gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan hasil asesmen itu kami mengirim setiap 2 hari sekali, kita mengirim dari bantuan tangki PMI itu sebanyak 4.000 liter ya. 4.000 liter di sana kami siapkan tandon-tandon raksasa, tandon ukuran 2.000 liter dan 1.200 liter, ada 4 di sana. Kemudian ada tandon milik warga, bantuan dari swasta ada 1, ada 5 totalnya. Itu setiap 2 hari kita kirim. Kita distribusi air bersih ke sana. Kemudian warga ambil antri di situ. Nah, oleh karenanya sejauh ini sudah 6 putaran ya. 6 putaran, 6 kali kita sudah mengirim ke sana. Jadi lebih kurang 24.000 liter air sudah kita drop ke desa itu. Sampai kapan? Tentu saja sampai keadaan memungkinkan, nanti mereka sudah ada air dan seterusnya.
1: Ini untuk kawasan, ini untuk 4.000 liter ini untuk 2 kawasan ya Bapak ya? Untuk ya. Kecamatan Kalisat dan Kecamatan Pakusari.
2: Tadi baru bicara
1: Pakusari,
2: Pakusari
1: saja.
2: Ya, Pakusari. Sedangkan untuk Kecamatan Kalisat itu kan kejadiannya mulai laporannya itu kami terima tanggal 7

0: Sehingga kalau di total semuanya terdampak hari ini sudah hampir 500 kakak ya, 500 kakak terdampak. Nah, oleh karena itu sama persoalannya dengan di Pakusari, di desa Sumber Jeruk ini juga sifatnya memang terjadi pendangkalan, kemudian debit air turun, sehingga dengan demikian harus kita pasok. Di situ kita pasok setiap 2 hari itu 5.000 liter. Ini kita ambil dari tangkinya Dinas Perkim ya. Jadi Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Jadi kami sudah membagi habis, kita punya potensi di kabupaten ini 4 tangki. 4 tangki itu satu miliknya BPBD dengan kapasitas 5.000 liter, kemudian PMI kapasitas 4.000 liter, kemudian Dinas Perkim itu adalah 5.000 liter, dan PDAM 5.000 liter. Kami masih punya cadangan satu, itu dari MDMC Muhammadiyah, yang sewaktu-waktu kalau memang dibutuhkan itu akan kita turunkan juga. Nah, dari 4 tadi itu kita sudah siapkan sumber air di mana kita harus ambil ya. Jadi mulai sumber air di, kalau wilayah timur itu di Garahan. Kemudian wilayah selatan agak ke timur itu di Tempurjo, di Gelantangan, di PTP Gelantangan. Kemudian ada lagi di wilayah selatan yang arah Balung, itu di SMK Negeri Balung. Kemudian ada juga yang kita ambil tempatnya di JSG. Ada juga kita ambil di Ibnu Katsir, di Kaliwates. Dan kemudian kita ambil di PDAM. Oleh karena itu, sesuai penugasan nanti BPBD mengkoordinir itu. Di Pakusari kami tugaskan PMI, di Kalisat kami tugaskan teman-teman dari Perkim. Nah, nanti misalnya di tempat lain lagi bisa jadi BPBD, bisa jadi juga dari PDAM. Jadi semuanya intinya stand by on call, siap sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dikirim atau mendistribusikan air.
1: Sinerginya luar biasa ya Bapak ya, memang. Karena memang tadi Bapak Edi sudah spill di awal kalau sebenarnya dalam setahun itu, tadi Bapak menyebutkan kalau musim hujan itu bencananya hidrometeorologi, kalau musim kemarau itu ancamannya adalah kekeringan. Berarti dalam setahun tidak ada senggangnya BPBD. Sibuk terus. Termasuk juga sebenarnya kalau tidak salah ingat waktu itu Bapak sejak bulan Juni kalau nggak salah Bapak ya, atau April awal banget menjelang Maret ya, Maret atau April awal itu sudah beristilahnya apa ya, menyampaikan konsolidasi untuk pemetaan daerah-daerah yang memang sudah diwaspadai zona merah dan zona kuning dan zona hijau yang biasa terdampak kekeringan. Apalagi tahun ini ada dampak dari El Nino, tadi Bapak sudah spill juga di awal. Mungkin nih Pak, dari awal sebenarnya yang sudah disiapkan oleh BPBD ini sejauh apa, dan prediksi awalnya itu sebenarnya nanti akan keluar air berapa liter untuk berapa wilayah ini. Apalagi nih Pak, kan juga tantangan dari BPBD sendiri waktu itu ramai di media juga kalau ada pemotongan anggaran untuk BPBD. Ini otomatis juga kita sebagai,
0: tidak hanya di BPBD, di semuanya ya, karena ini kan dampak efisiensi se-Indonesia, semuanya dipotong.
1: Iya, persiapan, berarti persiapan yang dilakukan sebenarnya oleh BPBD untuk menghadapi kekeringan ini secara teknikal itu sejak kapan Pak?
0: Jadi sebagaimana disampaikan Mbak Alia bahwa tiada hari tanpa kita mengantisipasi. Jadi ada 3 tahap penanganan bencana. Yang pertama adalah siaga darurat. Artinya untuk musim kemarau kami mulai bulan Maret sudah melakukan siaga darurat. Ini diterbitkan SK Bupati. Sifatnya siaga darurat, artinya untuk apa? Untuk mempersiapkan, mitigasi. Kemudian kita bentuk timnya, poskonya di mana, kemudian cara kerja, pokoknya semuanya udah ditata di situ. Setelah itu masuklah April, betul-betul kita di musim kemarau. Nah, ini kemarau kita ini kan kemarau basah ya. Tempoh hari kita sama-sama tahu masih banyak sekali hujan saat bulan Maret, April, Mei itu masih banyak, karena memang situasinya adalah bahwa ciri-ciri menjelang musim kemarau itu adalah

0: cuacanya ekstrim, maka akan terjadi angin dalam skala kencang, kemudian disertai hujan dan petir. Maka di bulan Maret dan April itu terjadi betul banyak hal yang memungkinkan akhirnya banyak rumah roboh, banyak pohon tumbang dan seterusnya. Nah, oleh karenanya kami mempersiapkan di situ sambil kita tetap mengantisipasi bahaya hidrometeorologi, kami sudah mempersiapkan untuk siaga darurat di kekeringan. Sampai hari ini situasinya masih siaga darurat. Baru nanti kalau statusnya sampai terjadi ekstrim banget, apalagi sampai menelan korban jiwa, bisa saja statusnya kita lakukan menjadi tanggap darurat. Sama ketika hidrometeorologi yang kemarin, kami di bulan Januari, kemudian Februari, itu luar biasa. Mulai September sampai dengan Desember, terus kemudian Januari Februarinya puncaknya itu. Maka dari siaga darurat di bulan September menjadi tanggap darurat di bulan Februari, karena tanggal 2, tanggal 6 dan tanggal 12 waktu itu terjadi banjir bandang yang ada di daerah aliran sungai, mulai Badean, Panti sampai terus ke hilir gitu ya, di Puger sana.
1: Iya, itu cukup besar juga kemarin ya, Bapak. Iya,
0: ada 2 korban jiwa ya. Nah, maka kemudian kita putuskan bahwa Bupati mengeluarkan SK tanggap darurat. Nah, infrastruktur banyak yang rusak. Ada jembatan Cinta di Jobung, ada jembatan di Karangpring, ada banyak infrastruktur irigasi yang rusak. Maka dengan dikeluarkannya tanggap darurat itu, pekerjaan itu bisa dihandle juga oleh provinsi, oleh Kemen PU ya, Kementerian PU. Sehingga dengan demikian alhamdulillah semua bisa diatasi. Nah, sekarang kaitan dengan yang kekeringan ini, nanti sampai bulan Agustus ya, moga-moga cukup Agustus ya. Tetapi info dari BMKG ya, kami selalu koordinasi, karena setiap kita menghadapi pergantian musim ini ya selalu kita patokannya di BMKG. Setiap hari beliau-beliau itu merilis tentang situasi hari ini, bagaimana cuaca dan seterusnya. Itu yang kita pedomani, dan kemudian kita membuat perencanaan-perencanaan, mitigasi-mitigasi. Di musim seperti sekarang ini, kegiatan mitigasi betul-betul kami dorong, kita laksanakan. Jadi misalnya yang namanya outing class, itu kita laksanakan di BBBD. Mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, bahkan instansi melakukan outing class, sifatnya adalah pelatihan sosialisasi dan mitigasi bencana. Kemudian kita juga lakukan SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita yang mendatangi ke masing-masing, apalagi sekarang lagi MPLS ini ya. Jadi masa itu studi yang mau masuk itu
1: perkenalan ya, Bapak,
0: perkenalan
1: ya.
0: Wah, itu aduh, setiap hari itu bisa 3 bisa 4 sekolah yang minta kami hadir sebagai narasumber untuk memberikan pelatihan menghadapi bencana. Kira-kira seperti itulah. Itu kita lakukan semua. Dan tentu saja menghadapi musim kekeringan ini, tadi saya sampaikan bahwa posko sudah kita siapkan. Kemudian masing-masing anggota tim, siapa berbuat apa, sudah kami koordinasikan. Sudah kita buatkan grup WA, stand by on call, monitor mereka. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian seperti itu, langsung udah nggak pakai lama, sudah mereka udah paham ke sana tempatnya di situ, udah siapa berbuat apa sudah langsung jalan. Kira-kira begitu.
1: Kalau boleh di-spill nih, Pak, sebenarnya anggaran yang dipersiapkan awalnya oleh BPBD untuk menghadapi potensi atau ancaman kekeringan di tahun ini, apalagi disertai juga dengan El Nino, ini ya, berapa, Pak, untuk daerah Jember?
0: Sebenarnya pakai wuh ya, tapi okelah. Jadi terkait dengan anggaran BPBD, anggaran kami di BPBD itu hanya 7,5 M ya, untuk tahun 2026, di mana ini menjadi kegiatan rutin maupun kegiatan operasional. Tapi sekali lagi, ngurusi bencana itu adalah urusan kemanusiaan ya. Jadi saya nggak terlalu menggantungkan pada situasi itu, karena yang jelas semuanya sudah disiapkan. Jadi hal-hal yang menyangkut kaitan dengan tadi pelatihan, mitigasi, penyiapan personil, kemudian kaitan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk operasional itu semuanya sudah siap. Dan di urusan kebencanaan ini kami nggak bertanggung jawab sendiri, karena ada BPBD Provinsi Jawa Timur, ada BNPB. Dalam situasi sangat genting, Bapak Bupati juga sudah menyiapkan namanya anggaran BTT gitu. Ya, biaya tak terduga. Jadi ada duitnya. Jadi enggak khawatir kita. Tetapi anggaran di BPBD sejauh ini saya rasa cukup ya. Kami mengelola itu dengan baik. Yang paling penting adalah kesiapsiagaan baik personil, peralatan maupun sarana prasarana pendukung. Jangan sampai nanti waktunya ada bencana, personilnya lagi sakit, personilnya lagi ada kesibukan lain. Bisa-bisa alasan misalnya sarana-prasarannya mobil nggak ada bensinnya, itu jangan sampai terjadi. Intinya semuanya siap, nggak ada persoalan, dan kami sejauh ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
1: Luar biasa, ini dari BPBD ya, terkait dengan penyiapan anggaran juga tampaknya sudah dari jauh-jauh hari, penyiapan timnya juga, apalagi dalam setahun tidak ada senggangnya. bisa dibilang tidak ada liburnya ya Bapak ya?
0: Ya, diaturlah sistem shift ya, kami buat shift, jadi masih ada liburnya.
1: Baik, ini masih ada banyak sekali pertanyaan yang sudah kami persiapkan untuk Pak Edi, tapi kita break dulu sejenak ya Sobat K, stay tune terus, jangan kemana-mana, dan tentu saja kamu bisa menyampaikan juga pertanyaan atau informasi terkait dengan kondisi cuaca di wilayah kamu seperti biasa, termasuk juga berkaitan dengan kekeringan ya Bapak ya, bisa disampaikan sekarang juga di 0811-378-1029.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
6: Eh, mau kemana?
5: Mau berangkat lah.
6: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
5: Iya, sorry ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
7: K Talk Show 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
8: Masih bersama Alifa dan juga sudah hadir di K Radio ada Kepala BPBD Jember Sobat K, Bapak Dr. Dr. Andes Edi Budi Susilo MSI, untuk kita menjawab dan membahas terkait dengan bencana di Kabupaten Jember dan khususnya untuk saat ini nih potensi kekeringan ya Bapak ya. Tadi sudah diulas banyak sekali terkait dengan wilayah-wilayah yang terupdate yang masih sampai sekarang juga harus disalurkan air bersih. Kemudian juga terkait dengan anggaran tadi juga sudah di-spill oleh Pak Edi. Kali ini Bapak dengan persiapan yang cukup panjang itu tadi yang sudah mulai bulan Maret ya Bapak ya, sudah dilakukan oleh BPBD untuk zona merah atau kawasan yang memang menjadi perhatian khusus nih Pak. Adakah mungkin mitigasi terhadap masyarakat di kawasan tersebut? Atau mungkin bisa dibilang early warning lah untuk menghadapi kekeringan ini. Karena kan juga ini bukan, tentu saja buat kita ini bukan yang pertama. Maksudnya ya setiap tahun kita mendengar kecamatan-kecamatan ini lagi nih. Buat mereka juga tentu saja ya sama juga sebenarnya. Adakah mungkin persiapan tersendiri untuk masyarakat?
9: Ya tentu saja kami membagi habis petugas kami. Ada divisi motor trail ya. Mereka yang setiap hari itu melakukan patroli untuk melakukan mitigasi dalam bentuk peringatan dini kepada warga masyarakat terutama di zona merah dan zona kuning ya. Jadi zona resiko tinggi sama sedang. Ini terus misalnya di Tempurjo, tim kami kemarin baru saja ke sana dari desa di sana dan dusun yang ada itu bisa dikatakan sementara ini tinjauan dari sisi debit air yang ada di rumah-rumah penduduk, sumur-sumur dan seterusnya itu masih relatif aman. Tetapi diprediksi masuk bulan Agustus nanti itu juga akan mengalami kekeringan. Itu prediksi tapi. Nah, oleh karena itu tentu ini kami minta jalur-jalur mulai RT/RW, Kasun ya, itu kami selalu beritahu ya, nanti begitu ada kekurangan air maka hubungi nomor BPBD. Sudah kita jelaskan, bisa langsung japri kepada kepala badan, bisa japri ke yang lain, pokoknya semua akses kita buka ya untuk mereka melaporkan. Ambil contoh misalnya kemarin ada di zona hijau ya, zona rendah, misalnya ada seorang warga namanya Bu Helmiah kalau nggak salah, di itu adalah warga sumber Jambe ya, di desa Plerean, Dusun Pelalangan, melaporkan bahwa kepada Bupati, Gus kami kekurangan air Gus, bla bla bla bla bla gitu. Akhirnya saya turunkan tim TRC ke sana, cek ternyata faktanya tidak begitu. Faktanya bahwa sumber air dalam bentuk sumur itu di rumah-rumah penduduk masih bagus ya, masih debitnya masih bagus, warnanya masih jernih, tidak berbau. Terus kami cek di jeding-jedingnya rumah penduduk masih penuh, artinya nggak sampai sat gitu ya. Terus di sana itu ada pipanisasi dari desa Rowosari, ada program Pamsimas mungkin dulu itu ya. Nah itu kemudian sejauh lebih kurang 8 kilo itu dipakai pipanisasi ya. Nah tapi pipanisasinya secara teknis sepertinya kemarin tim saya yang turun ke sana tidak bagus gitu. Jadi besar kecilnya itu enggak sama, sehingga akhirnya sampai di titik hilir desa terjauh itu keluarnya cuma kemericik gitu.
8: Tinggal sisanya ya Pak, tinggal sedikit.
9: Apalagi juga di banyak titik itu terjadi kebocoran. Nah, itu yang ternyata kami koordinasikan dengan Pak Camat, dengan Pak Kepala Desa, Kasun, RT/RW-nya. Ternyata persoalannya adalah pengurus HIPAM yang di sana itu posisinya sudah tidak terlalu aktif lah, kira-kira begitu. Akhirnya yang terjadi di rumahnya Bu Helmiah tadi itu tinggal kericik-kericik misalnya. Nah itu yang kemarin kemudian solusinya tentu saja tidak kita kategorikan ini sebagai bencana kekeringan karena kemarau panjang, tapi karena teknis pipanisasi yang kurang bagus. Nah, oleh karena kami rekomendasikan kepada Pak Kades dan Pak Camat untuk segera mereka rapat koordinasi dan mengevaluasi tentang kepengurusan HIPAM yang ada di sana. Kemudian segera mencari solusi atas yang biasanya tidak masalah sekarang menjadi masalah gitu. Terus kemudian kami juga rekomendasikan kepada Dinas PUPR, Dinas Teknis, untuk menerjunkan tim teknisnya dan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah. Apakah kemudian perbaikan pipanisasi dan seterusnya? Saya pikir ini menjadi penting mendesak supaya nggak sampai yang zona hijau menjadi zona kuning atau zona merah gitu, karena sebenarnya persoalan teknis sebenarnya, bukan persoalan karena dari dulu Sumber Jambe tidak termasuk daerah yang pernah kekeringan gitu, kecuali yang 8 yang saya sebutkan itu memang udah langganan banget itu tiap tahun
8: sudah terbaca ya Bapak. Tapi untuk program pipanisasi yang Bapak tadi sebutkan yaitu Pamsimas ya, ini buat Alifa ingat juga tadi pas off the record ya. Tadi Alifa juga sempat konfirmasi. Waktu itu kita dapat, pas waktu itu kita bahas Bapak, informasi dari Bapak terkait dengan update terbaru pada saat itu yang ada tambahan di Kecamatan Kalisat itu ya Bapak ya dampaknya. Dan juga ada pendengar yang komentar. Dalam hal ini ada Abah Haji Muhid. Beliau ini orang Merawan Mayang. Untuk kawasan Bunder, Pakusari ya Bapak ya, itu beliau bilang deket Bunder itu ada sebenarnya mungkin program yang sama ya Bapak ya, ya. Pamsimas juga. Jadi di sana ada pipa-pipa, kemudian juga ada air hujan tuh juga bisa ditampung di sana. Artinya penampungannya sudah ada, hanya saja sekarang sepertinya itu tidak terawat begitu kata beliau. Berarti sebenarnya program Pamsimas ini ketika memang dia sudah ada perawatannya tersendiri, seperti Bapak bilang tadi, kalau memang ditemukan miss nih ternyata dari petugasnya sendiri kurang aktif begitu ya Bapak ya. Ini sebenarnya sudah tersebar berarti cukup banyak di Kabupaten Jember.
9: Ya, ketika saya jadi Kepala Bapeda tahun 2014-2017, saya ingat program itu dikoordinir oleh Bapeda ya. Kemudian secara teknis ditangani oleh Dinas PU Cipta Karya dan dari DPMD atau Bapemas saat itu namanya. Nah, di situ setiap tahun ada program dari pusat yang kemudian itu kita tempatkan di desa-desa yang memang rawan krisis air bersih. Nah, oleh karena itu sampai hari ini saya yakin Pamsimas itu yang di tempat-tempat yang dikelola dengan baik, yang dikoordinir dengan baik, dengan iuran yang baik dari anggota para anggota, saya yakin itu untuk pemeliharaan dan tetap bagus. Ya, sampai hari ini saya yakin itu. Nah, tetapi ada memang tadi saya sampaikan contoh yang di Sumber Jambi tadi. Kemudian yang di Pakusari yang tadi Abah tadi menyampaikan itu betul itu. Jadi memang di sana ada ya, tapi kemudian yang pipanisasinya enggak nyampe ke Dusun Bunder gitu. Jadi lebih kurang 2 kilo lah itu belum ada pipanisasinya.
8: Cukup
9: itu masih
8: jauh ya,
9: di dusun
8: ya.
9: yang sebelahnya. Maka ini juga kami rekomendasikan kepada Dinas PUPR supaya ada penanganan yang bersifat permanen. Saya pikir perlu diatasi. Sekarang Dinas Cipta Karya kan geser ke Dinas PUPR. Jadi urusan kaitan keciptakaryaan itu sekarang bukan di Perkim, bukan di perumahan, tapi masuknya di PUPR ya. Oleh karena itu kami rekomendasikan juga, sudah kami laporkan kepada Gus Bupati, kemudian kami rekomendasikan kepada Kadis PUPR untuk segera cek juga ya. Kalau BPBD tugasnya seperti itu, bagian assessment. Kemudian kami juga punya para insinyur-insinyur sarjana teknik yang membuat tim Jitu Pasna itu yang kemudian menghitung dan apa yang bisa menjadi solusi. Itu yang kami rekomendasikan kepada dinas teknis. Bukan kami sendiri yang harus menangani karena memang anggarannya tidak ada di kami, tapi anggarannya ada di dinas teknis. Oleh karena itu kami rekomendasikan ke PUPR, semoga ke depannya urusan itu biasanya tinggal ditarik aja pipanisasi, karena faktanya sumber airnya ada, tersedia dan bagus. Kan berarti kan tinggal narik aja pipanisasi yang lebih kurang 2 kilo itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka moga-moga ke depannya enggak terjadi itu di Bunder itu ada kekeringan, karena setiap tahun kan dekat dengan TPA ya. Jadi pasti akan muncul terus setiap tahun seperti itu. Oleh karenanya harus ada solusi permanen dalam bentuk intervensi teknis kayak tadi itu.
8: Nah, itu juga termasuk ini berarti ya Bapak ya, rencana, bisa dibilang mungkin rencana jangka panjang dari BPBD untuk bagaimana caranya mengatasi kekeringan ini agar ya memang tiap tahun masyarakat mungkin sudah bersahabat dengan kondisi tersebut, tapi bukan berarti tidak ada rencana jangka panjang begitu ya Bapak ya. Atau mungkin ada lagi solusi lainnya yang berdasarkan hasil asesmen dari BPBD ini bisa diterapkan di Kabupaten Jember untuk mengatasi kekeringan agar di tahun-tahun berikutnya bisa lebih rendah ya, gitu
9: jadi
8: Pak.
9: Jadi saya pikir kalau kami dari BPBD seringkali mensosialisasikan kearifan lokal lah. Apa itu? Ya menjaga kelestarian hutan-hutan kita. Dengan apa? Dengan tidak melakukan penebangan liar, dengan tidak melakukan pembakaran lahan-lahan, dengan rutin kami bekerja sama dengan berbagai instansi reboisasi. Ya, setiap momentum apapun, seperti kemarin hari kesiapsiagaan bencana kita nanam pohon di daerah Garahan misalnya, ya kita lakukan di situ, dimanapun di Kali Jompo kita lakukan, di mana-mana pokoknya ada kesempatan kita harus melakukan reboisasi. Supaya apa? Menjaga kelestarian ini, saya pikir juga merawat kaitan dengan ketersediaan sumber air ya. Kalau sumber air terlindung di bawah pohon-pohon yang kita memang tanam, maka dengan sendirinya ketersediaan air kita akan cukup untuk generasi ke depan, termasuk kaitan dengan mulai yang di hulu sampai yang di hilir. Itu akan terus kita lakukan ya, karena kalau kekeringan pasti namanya bencana, pengaruhnya dari El Nino, dari macam-macam. BMKG pokoknya udah mengisyaratkan begini, begini, begini, ya kami harus mau enggak mau, suka enggak suka, ini pasti akan datang. Ya udah, tugas kita adalah bagaimana mengupayakan saat ada bencana apapun itu adalah keselamatan. Jadi jiwa yang nomor satu, harta benda nomor berikutnya. Jadi itu yang paling penting. Makanya tentu saja hal-hal yang bisa kita lakukan melalui proses mitigasi sebelum ada kejadian bencana, di situasi siaga darurat itu kita lakukan ya. Karena apa, Mbak Ayla? Bahwa kebiasaan ini masih kebiasaan ya. Masyarakat kita itu biasanya kaget, baru siap, baru teriak kalau sudah dalam keadaan darurat. Ya, tapi kalau sebelum darurat santai-santai aja lah, kan opo-opo, tenang aja, gak popo, aman-aman lah gitu.
8: Positive tapi, thinking.
9: boleh lah positive thinking gitu ya. Tetapi yang paling penting kan kesiapsiagaannya gitu. Artinya siapa berbuat apa dan siapa harus tahu apa yang diperbuat ketika terjadi bencana. Jangan ketika sudah kejadian bencana baru kemudian bisanya hanya teriak ya. Kan sekarang saya gak tahu apa, mungkin semoga itu hanya konten ya. Setiap ada kejadian banjir besar, setiap ada angin kenceng puting beliung misalnya, itu banyak konten yang di situ cuma ya bagus sih nyebut asma Allah gitu ya. Ya Allah. Intinya cuma panik, isinya panik. Dia tidak memberikan informasi yang menenangkan. Misalnya bisa saja dia bikin konten gitu, saudara-saudara saya posisi di sini hari ini sedang kejadian gini-gini. Saya berharap saudara-saudara tenang semua karena sudah ada itu. Kan lebih bagus kan dibanding cuma teriak-teriak membuat orang menjadi miris, membuat orang-orang menjadi waduh sakno ya gitu. Kira-kira itulah harus tahu. Mulai anak-anak, anak kecil, anak PAUD TK tadi itu udah kita ajari. Kalau ada kejadian gempa, maka kamu ada di mana dan kamu harus berlindung di mana. Itu harus sudah ditahu sehingga enggak panik orang gitu. Sama di semua tempat. Pernah sekali waktu saya short course di Jepang ya, ikut JK itu 2 minggu di sana, saya belajar kaitan dengan mitigasi banjir bandang. Dan memang karena di Jepang itu memang sudah luar biasa ya. Di sana kan sudah hipermarketnya bencana, artinya gempa itu sering kali, apalagi kadang-kadang diiringi dengan tsunami. Maka yang terjadi adalah mereka mulai dari PAUD, anak-anak sampai lansia itu betul-betul siap siaga. Artinya sudah tahu apa yang harus diperbuat ketika terjadi bencana. Maka mereka berlatih kesiapsiagaan semacam itu, dimulai level ya, kalau di sini di level RT RW dusun apa gitulah kira-kira.
8: Nah, ini juga berkaitan dengan mitigasi bencana. Sebenarnya kita juga butuh nih, Pak. Mungkin dari tingkat rumah tangga, ini sebenarnya ada kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk menghadapi bencana, khususnya juga mungkin saat ini yang lagi hype adalah kekeringan. Dan mungkin nanti bisa disampaikan juga ya, Pak, tips-tipsnya, tapi setelah yang berikut ini ya, Sobat K, stay tune terus di K Radio Talk.
7: K Talk Show 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Cute time dulu ah.
10: Cute time? Quality time?
0: Iya,
10: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
10: Q-time buat kulit.
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
0: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
10: Iya, benar.
0: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya. Benar. Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hey Radio.

0: K-Talk Show 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
1: Oke, Radio Talk masih menemani kamu Sobat K dan masih juga bersama dengan Bapak Edi, Kepala BPBD Kabupaten Jember yang memang dalam kesehariannya kita ketahui sendiri ya. Ada di K Radio tadi Bapak juga sudah spill, kita tetanggaan. Jadi kalau ada mobil BPBD lewat atau mungkin ada mobil damkar lewat itu kita kelihatan. Yeah. Dan itu sering juga kita sounding ke Sobat K. Sobat, ini kira-kira ada di mana ketika masuk informasinya nggak masuk ke kami ya Bapak ya. Kita tanyakan di mana kok sudah ada lewat. Sementara untuk kali ini Bapak, kan kita sedang memang mempersiapkan dan mewaspadai musim kemarau, yaitu potensi kekeringan yang terjadi juga. Bagaimana mungkin langkah-langkah mitigasi atau kiat-kiat yang bisa dilakukan atau dipersiapkan dari tingkat rumah tangga Bapak untuk mengatasi ini?
2: Iya, sebelum itu saya ingin menyampaikan data bahwa Jember ini dengan wilayah yang 3.500 km persegi, 2,6 lebih juta ya penduduk kita, itu wilayah administratifnya 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan. Artinya ini memang luas gitu ya, luas dan termasuk padat. Oleh karena itu berbagai potensi ancaman bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam itu terjadi. Data saya misalnya mulai 1 Januari sampai 30 Juni itu terjadi kejadian 345 kejadian bencana di Jember ini, di mana 274-nya adalah kejadian bencana alam yang tadi saya sampaikan, banyak adalah hidrometeorologi, mulai hujan, banjir, kemudian tanah longsor, angin, kemudian berakibat rumah roboh, kemudian berakibat pohon-pohon roboh. Itu ada 274. Kemudian ada 71 yang non alam. Non alam itu mulai kebakaran ya, kebakaran rumah. Hari-hari ini di musim kemarau, yang di musim penghujan tidak terlalu banyak kebakaran, sekarang hampir setiap hari ada pengaduan, laporan kejadian kebakaran rumah, kemudian lahan, kemudian gudang tembakau. Itu hampir setiap hari ada laporan yang masuk. Nah, belum lagi laka laut, laka sungai, itu non alam semua, tapi akibat dari human error gitu ya. Oleh karena itu tentu saja mitigasinya ya dimulai dari lingkungan terdekat kita, apa ya, rumah tangga, ya harus ditingkatkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Bagaimana hari ini salah satu penyebab yang paling sering terjadi itu adalah konsleting listrik. Yang kedua akibat kompor atau gas yang meledak. Itu maka ya harus hati-hati di situasi itu. Mulai hari ini para kepala rumah tangga yang ngecek bagaimana sistem listrik di rumahnya gitu, kabel-kabel yang gantung, yang ya harus dicekilah satu persatu. Kali aja sudah ada yang aus, kali aja misalnya stop kontaknya bisa bertumpuk-tumpuk sampai 4-5 biji, itu memungkinkan banget untuk terjadinya konsleting. Itu yang harus diwaspadai dan harus dicek kehati-hatiannya. Kemudian di dapur juga demikian. Pastikan ibu-ibu rumah tangga kita kalau habis masak dicek apa sudah dimatikan apa belum kompor gasnya, atau kalau menggunakan tungku dipastikan tungkunya juga dalam keadaan sudah mati, karena itu semua menyebabkan kelengahan kita, kecerobohan kita itu menyebabkan terjadinya kebakaran. Ya, selama ini saya pelajari hampir tiap hari itu mesti itu. Kalau yang di lahan, saya menghimbau untuk para petani kita agar untuk setelah panen, pasca panen, tidak dibakar lah. Kalau dibakar itu kadang-kadang bagus, cepat, dan kemudian ketika musim hujan nanti subur. Tapi masalahnya hari ini ketika kemarau panjang, itu mudah sekali dan cepat sekali. Kadang-kadang begitu dibakar tidak ditungguin, itu bisa kemana-mana itu. Api bisa kemana-mana, otomatis nggak terjangkau, udah nggak ngatasi. Kalau hanya manusia saja pasti harus ada PMK, harus ada pakai mesin untuk penarik air. Nah, oleh karena itu di TPA kemarin kejadian kebakaran sekitar 2 minggu yang lalu, 10 hari yang lalu lah, itu kejadian kebakar 500 meter persegi lahan kebakar. Kami dari BPBD dan dari Damkar kita lakukan pendinginan, dimatikan, didinginkan ya. Itu diduga karena ulah manusia juga merokok. Jadi pemulung sambil merokok dibuang karena musim kemarau panas seperti ini cepat sekali di sana bahan-bahan yang mudah terbakar ya cepat sekali gitu. Oleh karena itu saya pikir menjadi tanggung jawab kita semua, orang tua bertanggung jawab atas situasi lingkungannya, orang tua bertanggung jawab mengajarkan anak-anaknya untuk ikut siaga, untuk tanggap dan berhati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan di rumahnya. Termasuk juga lingkungan, dalam hal ini RT RW juga harus bersama-sama ikut selalu meningkatkan kewaspadaan lah gitu ya. Karena hari-hari ini seringkali terjadi itu kadang-kadang PMK pun belum datang gitu ya, itu sudah habis. Karena apa? Karena akses menuju ke rumah itu sempit, enggak nyampe gitu. Oleh karena itu tentu kewaspadaan di tingkat keluarga, di tingkat lingkungan terdekat RT RW itu harus ditingkatkan. Saya rasa itu, Mbak Ali.
1: Baik, sekarang terkait dengan kontak nih Bapak ya. Mungkin Sobat K, memang kita juga menerima Bapak untuk informasi-informasi kebakaran atau mungkin informasi-informasi yang masuk apapun ke K Radio. Cuman mungkin jika ada kontak yang bisa dihubungi oleh pendengar kami untuk bisa langsung dengan BPBD jika mungkin di masa-masa musim kemarau ini terjadi titik-titik api tertentu atau mungkin di rumah, di kawasan perumahan yang Bapak tadi bilang di rumah ini juga terjadi kebakaran atau mungkin hal-hal lainnya, mungkin ada kontak yang bisa dihubungi nih Bapak, bisa disampaikan ya, juga.
2: Untuk kontak BPBD ya, yaitu di hubungi Pusdalop PB Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Jember di nomor 085 111 038 166. Saya ulangi, 085 111 038 166. Atau bisa juga menghubungi ke nomor Wadul Guse ya. Ini sekarang Wadul Guse ini juga sangat mudah diakses. Kemudian dari Wadul Guse dikirim ke kami, ke OPD-OPD untuk segera kita lanjuti. Itu bisa dihubungi nomor Wadul Guse itu di nomor 0811 3031 0088 ya, 0811 3031 0088. Kemudian juga mungkin bisa menghubungi nomor damkar kita ya, itu di 0821 2211 9113, 0821 2211 9113. Ini bisa dikatakan di BPBD maupun di Damkar kita ada petugas yang standby on call, menerima pengaduan dan kemudian segera melakukan quick response gitu ya. Makanya disebut TRC, tim reaksi cepat. Artinya begitu 24 jam itu ada dua regu, separuh itu 12 jam, separuh 12 jam. Nah, oleh karenanya bisa dipastikan pasti fresh mereka gitu. Karena setelah 12 ganti lagi ganti terus begitulah kira-kira. Jadi begitu Mbak Alia.
1: Sesuai yang tadi disampaikan oleh jenengan di awal ya Bapak ya, kalau memang ada shiftnya, jadi pasti ada liburnya. Karena memang kita ketahui BPBD ini yang diurusin banyak, harus juga menjaga kondisi BPBD sendiri dengan sebaik-baiknya ya Bapak ya. Kalau saya dulu ingat, saya pernah ikut-ikut lah ya Pak, gak join secara resmi. Waktu itu ada kegiatannya teman-teman TRC juga. Kata mereka, relawan itu berani mati takut lapar.
2: Ya itu sebenarnya guyonan pari kenal gitu ya. Jadi guyonan tapi ada benarnya gitu. Karena ketika kita di lapangan, kadang-kadang kita lupa untuk urusan perut gitu ya. Nah kalau tim logistik nggak datang, apalagi kalau nangani banjir, kita nyelamatkan lansia, kita nyelamatkan balita berendam di kedinginan air itu, setelah itu nggak ada yang urusan logistik, pasti mereka takut karena apa, kembung semua sakit jadinya. Makanya mereka kadang-kadang ya itu udah nggak ngurus lauknya, nggak perlu daging, nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting kalau di BBD itu ada 5T. 5T itu tahu, tempe, telur, timun, dan terong.
1: Nah, luar biasa.
2: Itulah yang jadi menu hariannya teman-teman. Dan yang penting nasinya banyak.
1: Nah itu juga. Karena kalau misalnya sudah TRC-nya atau dari tim BPBD-nya yang sudah lemah atau mungkin jadi sakit, kan nanti yang bergerak siapa?
2: Iya. Itu jadi yang itu yang juga selalu saya sampaikan pada Danton, pada Danru. Anak buahmu pastikan dalam kondisi fit, kekuatannya harus 55. Karena apa? Karena kalau mau menyelamatkan orang tapi dirinya sendiri dalam keadaan kurang fit, ya susah juga mau nyelamatin orang gitu.
1: Nah
2: kan?
1: itu luar biasa sih. Terima kasih banyak ya Bapak ya hari ini. Alifah ulangin lagi nih Sobat K untuk nomor-nomor penting ya yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Yang pertama Sobat K bisa menghubungi Pusdalop PB BPBD Jember di 085 Mustalifa 085 111 038 166. Sekali lagi Sobat K bisa menghubungi Pusdalop PB BPBD Jember di 085 111 038 166. Kemudian bisa menghubungi juga Wadul Guse di 0811. Mirip ya sama Kiridio. Kiridio bedanya 0811 378 1029. Bapak ya. Kalau Wadul Guse 0811 30 31 0088. Kemudian juga bisa langsung juga menghubungi Damkar Sobat K kalau memang ada potensi-potensi kebakaran di tempat tinggal kamu. Karena tadi Bapak Edi juga sudah spill di rumah, kebakaran rumah saja atau di lingkungan rumah saja tuh sudah tiap hari informasinya masuk ya. Ini bisa menghubungi Damkar di 0821 2211 9113. Sekali lagi nomor Damkar ya, 0821 2211 9113. Senang sekali kita bisa berbincang hari ini dengan Pak Edi. Kira-kira setelah ini selesai dari sini mau kemana nih Pak?
2: Hari ini tugas saya adalah olahraga.
1: Oke, lanjut lagi Osmanya ya Bapak ya.
2: Tapi kalau Osma di sana kan biasanya olahraganya senam gitu ya. Kalau kembali ke kantor tenis meja.
1: Wah, luar biasa. Ini bikin rileks juga ya Bapak ya, bikin berkeringat juga tenis meja. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran untuk Bapak Edi dan juga tim. Karena tadi sesuai yang disampaikan juga, wilayah Jember ini sangat luas. Berarti jangkauannya dan juga kondisi tubuhnya juga harus selalu baik ya Bapak ya. Semoga sehat selalu Bapak Edi dan juga tim. Mudah-mudahan kita bisa segera berbincang lagi di K-Radio lagi untuk update terkait dengan kebencanaan di Kabupaten Jember. Karena kalau bicara kebencanaan tadi Bapak juga sudah spill, di Jember nih sebenarnya banyak banget yang bisa dibahas. Apalagi dalam setahun itu gak ada, bisa dibilang gak ada senggangnya untuk BPBD, ada terus programnya. Mudah-mudahan lancar terus ya Bapak. Amin. Segalanya.
2: Terima kasih Mbak Alia.
1: Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Edi Budi Susilo yang sudah hadir hari ini. Dan juga untuk kamu Sobat K, terus kamu bisa berkabar di K-Radio. Dan sampai ketemu di K-Radio Talk berikutnya.
0: K-Talk Show 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: One, saya Raviana membawa kabar pertama dari KI Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan. Awal pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawa. Tahun 2026, Pemkab menargetkan optimalisasi lahan pertanian seluas 7.070 hektar. Selain itu, hampir 100 titik irigasi pompa atau irpom akan dibangun, disertai penyaluran alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani. Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 312 miliar rupiah untuk mendukung pembangunan sektor pertanian selama tahun anggaran 2025 hingga 2026. Bupati berharap proyek pertanian yang dikerjakan dengan pola swakelola tersebut tidak hanya memperkuat infrastruktur pertanian, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sementara dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek.
1: Saya Wulan Indriani, City GTV membawa kabar. Bupati Malang Sanusi meninjau langsung kawasan yang terdampak kebakaran pasar sayur Turen. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan dampak kebakaran terhadap warga sekaligus menyusun penataan kawasan secara menyeluruh. Kata Sanusi, proses penataan akan dimulai tahun ini. Sedangkan untuk pembangunan fisik seperti plengsengan dan hanggar akan ditargetkan masuk di APBD 2027.
2: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Dinas Sosial Kabupaten Madiun terus berupaya penuhi kuota siswa sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriyadi bilang, dari total 270 kursi yang disediakan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, hingga kini baru sekitar 190 calon siswa yang terdaftar sesuai kriteria. Menurutnya, masing-masing jenjang untuk 90 siswa. Hingga kini untuk SD baru terpenuhi 32 siswa, SMP telah memenuhi kuota, sedangkan SMA baru terisi 85 siswa. Pihaknya telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat dalam beberapa pekan terakhir karena masa pengenalan lingkungan sekolah akan berlangsung pada akhir Juli 2026. Namun, sebagian orang tua masih mempertimbangkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan berbasis asrama. Supriyadi menambahkan MPLS akan dimulai pada 31 Juli 2026 sesuai hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.
3: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya siap modernisasi 16 pasar tradisional dengan total anggaran 20 miliar rupiah, meningkatkan kualitas infrastruktur, menata zonasi pedagang, juga menghadirkan fasilitas yang lebih higienis seperti instalasi pengolahan air limbah. Iman Kresian, Kepala DPRK PP Kota Surabaya, mengatakan proyek berjalan bertahap sesuai dengan jadwal. Beberapa pasar seperti Pasar Tembok Duku sudah masuk tahap penyelesaian akhir. Sementara belasan pasar lain ditargetkan selesai bergantian mulai Juli sampai Desember 2026.
4: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman. Yang penting

0: NK Radio. Hit music, hot news.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Gay Perspektif lagi kita sobat Gay di K Radio. Tadi sudah ada bahasan yang sangat menarik ya dengan Bapak Edi, Kepala BPBD Jember, dan ternyata memang Jember ini faktanya merupakan daerah yang sangat-sangat luas dan potensi bencananya juga macam-macam tergantung lokasinya masing-masing sobat K. Jadi tadi sempat off the record ya, di kawasan yang rawan banjir itu juga ada persiapannya sendiri. Di kawasan pegunungan itu beliau menyampaikan ada persiapannya sendiri, termasuk juga ketika kekeringan ini juga ada upaya-upaya mitigasinya sendiri, termasuk juga makanya bekerja sama dengan banyak sekali pihak, termasuk juga melakukan sosialisasi dan juga termasuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Oh ya, instansi-instansi juga untuk melakukan mitigasi bencana, karena sesuai yang tadi Pak Edi sempat spill ya, beliau ini pernah ke Jepang dan kalau di Jepang itu mitigasinya rutin sobat K. Sehingga di sana untuk dari tingkat SD dan TK aja itu sudah terbiasa gitu dalam menghadapi bencana, apalagi di sana cukup banyak ya potensinya, termasuk juga gempa bumi dan tsunami. Masyarakat di sana sudah cukup terbiasa dengan sistem juga yang luar biasa sobat K, yang mudah-mudahan Indonesia bisa menyusul ya. Mudah-mudahan kita juga punya early warning system tersendiri untuk bisa memitigasi bencana apapun yang bisa menghampiri kita gitu. Karena sama halnya Jember ini yang juga luas, Indonesia juga sangat luas dengan tipe negara kita, negara maritim ya sobat kita, tipe alamnya 2/3 dari negara kita ini adalah wilayah kelautan. Berarti memang harus ada antisipasi tersendiri untuk bencana-bencana yang mungkin asalnya dari laut sobat kita. Ditambah juga kita adalah satu dari sekian negara yang masuk dalam lingkar cincin api dunia sobat. Ada banyak juga gunung api di Indonesia dan tidak hanya di daratan ya, gunung api itu juga bisa ada di laut. Jadi ini juga perlu jadi kewaspadaan tersendiri untuk kita semua, perlu meningkatkan literasi juga. Dan sore hari ini sobat K, senjanya indah ya. Di depan K Radio ini, di jendela K Radio terlihat tampak langitnya sudah mulai jingga, kemudian juga awannya juga sudah mulai berbentuk siluet-siluet sobat K kalau di sekitar K Radio. Ini ada beberapa titik di Jember juga yang cantik banget untuk nyenja. Kalau kamu ada di salah satu titik tersebut, kamu bisa share bagaimana keseruan di sana, indahnya senja di sana di 08 11 378 10 29 ya. Kita masih akan terus menemani kamu sampai jam 8 malam.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat sore Sobat Nanang. Wah, kita dikirimin satu preview pemandangan dari Sobat Nanang yang menunjukkan senja di depan Masjid Pintu Masuk MTSN 1 Jember, Jalan Imam Bonjol, Tegal Besar, dan indah sekali. Asli ini mataharinya kelihatan bulat banget, udah kayak mau permisi. Saya ganti shift dulu ya, mataharinya lagi pamit nih ya, Sobat Nanang ya. Dan juga kondisi langitnya juga indah sekali, mirip sama Kiridio, siluet-siluetnya luar biasa indah sore hari ini. Mudah-mudahan indahnya sore hari ini juga membuat mood kamu bagus terus, moodnya indah terus, karena ya, kita ketahui ya Sobat K, in this era, kita menghadapi banyak banget kasus-kasus yang bisa dibilang ini kalau bahasa netizen ini cukup membagongkan ya. Apalagi dengan kondisi saat ini di mana salah satu ex Jampitsus Jaksa Agung Muda ya Sobat K, khususnya tindak pidana khusus, dia terkena satu kasus dan cukup banyak temuan yang didapatkan. Kemudian ada pernyataan yang sekarang lagi viral juga, di roasting oleh influencer dan para komedian di sosial media, adalah terkait dengan pernyataan dari Febri Jampitsus ini tadi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyatakan kalau itu bukan punya dia, emas-emas dan uang itu bukan punya dia. Akhirnya banyak lah yang ngaku, ya itu punya saya, kayak gitu. Emang jadi satu hal yang cukup, apa ya Sobat K, di tengah kondisi ekonomi seperti ini, kemudian juga kasus-kasus yang naik juga seperti itu, otomatis juga kan, apa ya, kondisi masyarakat juga sangat-sangat butuh untuk disehatkan juga ya. Jadi apapun yang bikin kamu bahagia harus kamu lakukan. Apalagi tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Edi juga, ini jadi satu hal yang benar-benar kita harus ingat Sobat K. Ini tidak hanya berlaku bagi relawan, tapi berlaku juga bagi kita semua. Kalau tadi semboyannya relawan yang Alifa dengar dari teman-teman adalah berani mati takut lapar. Artinya, setiap kali melaksanakan tugas harus benar-benar perut ini terisi. Setelah melaksanakan tugas, sebelum melaksanakan tugas, pokoknya semuanya harus aware dengan kondisi perut masing-masing Sobat K. Jangan sampai mau menyalurkan bantuan atau mau menolong tapi ternyata kitanya sakit. Jangan sampai. Jadi itu juga harus kita pegang, sekalipun kita bukan TRC, kita harus juga sama-sama pegang bahwa kita harus mengutamakan diri kita dulu sebelum akhirnya kita melakukan sesuatu untuk orang lain atau mungkin melakukan sesuatu untuk berdampak pada orang lain. Karena pada dasarnya kalau kita tidak merangkul atau menolong diri kita sendiri dulu, ya siapa yang akan merangkul dan menolong diri kita? Jadi tetap harus jaga kondisi tubuh sebaik-baiknya, dan apa yang bikin kamu happy lakukan ya Sobat K. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi afirmasi positif agar rejeki yang mengalir ke kita juga semakin deras dan tidak ada batasnya. Waduh, dari foto senjanya Sobat Nanang loh, ini jadi merambah ke mana-mana. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan juga Sobat K, kalau dari foto yang dikirimkan Sobat Nanang ya, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Imam Bonjol Tegal Besar ini masih lancar. Mudah-mudahan lancar terus, dan di kawasan Jalan Danau Toba juga lancar Sobat K. Cuman sedikit lebih ramai karena memang kita sudah lepas jam pulang kerja ya. Mudah-mudahan semuanya aman, lancar, dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa, 08 11 378 10 29.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, kita akan update terkait dengan kondisi kesehatan di Kabupaten Jember. Sobat K, ternyata ini jadi satu kendala adalah kendala ekonomi Sobat K. Bahkan kondisi kesehatan juga jadi penghalang untuk sejumlah lansia dan balita stunting di Jember untuk memperoleh layanan kesehatan di puskesmas. Kondisi ini dialami oleh beberapa warga di Kecamatan Pakusari ya, yang mengaku kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan meski sudah tersedia layanan berobat gratis. Ada beberapa masyarakat, tepatnya dari Dusun Gempal, Desa Pakusari, yaitu Sani, 80 tahun, dan Niti, 75 tahun. Dan juga ada seorang balita stunting berinisial F, asal Desa Sumber Pinang. Mereka dikabarkan mengalami hambatan berobat, bukan karena jarak menuju puskesmas, melainkan karena keterbatasan ekonomi dan kondisi fisiknya, Sobat K. Kadur Posyandu Dusun Gempal, Fitriana, pada Rabu tanggal 14 Juli kemarin, menjelaskan bahwa Sani melupakan lansia dengan gangguan daya ingat yang tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal dunia dan tidak memiliki anak. Kondisi tersebut membuatnya tidak mampu datang sendiri ke puskesmas karena kerap lupa arah jalan pulang. Menurut Fitriana, warga dengan keterbatasan fisik maupun ekonomi membutuhkan layanan kesehatan yang bisa menjangkau langsung ke rumah pasien. Selain itu Sobat K, kata Fitriana, terdapat warga yang enggan berobat karena trauma menjalani operasi usus buntu pada masa pandemi COVID-19. Ada juga pasien yang mengalami stroke berat sehingga mobilitasnya sangat terbatas untuk datang ke fasilitas kesehatan. Ternyata ini jadi tantangan tersendiri ya. Dan ini yang juga akhirnya menjadi tangan panjang dari Dinas Kesehatan sendiri adalah kader-kader ini sendiri, Sobat K. Mudah-mudahan ini dengan ini ya, kedepannya akan ada yang namanya integrasi, mungkin integrasi untuk bagaimana caranya bisa melakukan pendampingan khususnya terhadap lansia-lansia dan balita. Karena setahu Alifa ya Sobat K, sejak bergabung Dinkes ya, sekarang tuh kan semakin ramai karena DP3 AKB sudah dipecah jadi dua kan. Sobat masih ingat kan, DP3 AKB dipecah jadi dua, yang sebagian ke Dinas Kesehatan yaitu KB dan KS, kemudian juga sebagian lagi ke Dinas Sosial, Sobat K. Kemudian juga untuk di KBKS sendiri yang masuk ke Dinas Kesehatan ya, di KB itu ada yang namanya Posyandu Lansia, ada juga namanya Posyandu Balita. Bahkan kalau untuk remaja itu ada yang namanya Bina Keluarga Remaja, Sobat K. Jadi itu yang perlu nampaknya jadi integrasi untuk Dinas Kesehatan ya, agar bisa gimana caranya ini bersinergi bersama. Jadi ketika memang waktunya kontrol, waktunya berobat, itu ada yang mendampingi. Wah, itu akan jadi indah sekali gak sih Sobat K? Atau mungkin ada yang pernah join Posyandu Lansia, biasanya kalau sekarang namanya populer dengan Selantang, Sekolah Lansia Tangguh. Jadi kalau pernah tahu ada Uti-Uti dan Akung-Akung Dewi Suda, Sobat K, mungkin itu salah satu program yang Alifa maksud, yaitu Selantang ya, Sekolah Lansia Tangguh. Itu yang jadi satu program dari dulunya DP3 AKB, sekarang otomatis masuknya ke Dinas Kesehatan. Kalau menurut kamu gimana Sobat K terkait dengan hal ini? Bisa kali kamu share pendapat kamu. Mungkin di lingkungan kamu juga ada yang memiliki nasib yang sama, jadi sudah tua tapi tidak ada keluarga, kemudian ada masalah dengan ingatan juga. Bisa kali share juga bagaimana penanganannya di 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sudah jam 18.22 sobat ke 18.00 lebih 22 detik maksudnya. Apakah ada yang sudah mempersiapkan makan malam sobat? Adakah yang sudah mulai berburu dan mulai untuk mempersiapkan diri siap-siap keluar malam hari ini? Bisa di-share juga kira-kira kamu mau keluar kemana. Apalagi ini udah cukup normal ya. Tapi untuk mahasiswa apakah masih libur ya sekarang ya sobat ki, atau mungkin masih dalam masa ujian? Bisa share juga bagaimana kondisi terbarunya ya di 08 11 378 10 29 sobat ki. Dan juga kita dapat kabar terkait dengan bidang pertanian di Kabupaten Jember, di mana sobat K, ada rencana dari pemerintah untuk membuka akses pupuk bersubsidi bagi petani tembakau, dan ini mendapat sambutan positif dari APTI Kabupaten Jember atau Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Ketua APTI Jember, Suwarno, menyampaikan bahwa komoditas tembakau sampai sekarang masih belum masuk dalam daftar 9 komoditas pertanian yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi dari pemerintah. Akibatnya sobat, petani tembakau ini harus tetap membeli pupuk komersial dengan harga yang jauh lebih tinggi. Menurutnya, harga pupuk non-subsidi ini sekarang cukup tinggi. Dan salah satu jenis pupuk yang biasa digunakan petani tembakau ini harganya mencapai Rp620.000 per sak loh. Kalau akses pupuk subsidi diberikan, biaya produksi petani diperkirakan bisa berkurang sekitar 10% sobat K. Dan itu jadi satu hal yang tentu saja berdampak ya sama petani ya sobat K. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa jadi sebuah acuan, dan akhirnya pada intinya pendampingan lah ya. Pendampingan itu terus dilakukan dan kondisi pertanian kita bisa aman. Apalagi tembakau ini kan salah satu komoditas yang penjualannya cukup besar ya, ke baik dalam negeri maupun luar negeri sobat K. Udah tembakau kita udah diekspor lah karena kualitasnya emang sebagus itu untuk dijadikan cerutu. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa jadi satu hal yang mendasar difokuskan oleh pemerintah, tidak hanya pada proses pemasarannya saja, tapi juga bagaimana pendampingan dari petani juga bisa terus dilakukan, dan akhirnya kualitas tembakau bisa terus terjaga. Tidak hanya tembakaunya yang penjualannya terjaga, tapi kesejahteraan petaninya juga senantiasa terjaga.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif, tentu saja masih menemani kamu malam hari ini bersama Alifa dan juga
2: Sobat Reza.
1: Sobat Reza, Reza Nasution kembali lagi di ruang dengar kamu nih Sobat K. Ini tadi kita sempat ada bahasan yang menarik banget ya dengan BPBD Kabupaten Jember. Dan betul, ini tentu saja meningkatkan awareness kita juga terhadap bencana di Kabupaten Jember ya Reza.
2: Betul sekali Sobat Alifa.
1: Nah, kali ini di jam 18.18 update informasi terbaru apa nih yang dibawa sama Reza Nasution?
2: Ada beberapa informasi. Yang pertama terkait DPR mengharapkan DPHJ itu 2027 tingkatkan kualitas pelayanan jemaah. Terus yang kemudian terkait pemerintah proses usulan calon Jampitsus baru Menteri Sekretaris Negara gitu.
1: Wah, karena Jampitsus yang kemarin yang ternyata emasnya bukan emas dia itu kan?
2: Gimana ya?
1: Apakah itu juga? Kita lihat selengkapnya ya Sobat K, update dari Reza Nasution berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Komisi 8 DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka atau down payment penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sebesar 4 triliun rupiah. Anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalena pada Rabu 15 Juli 2026 berharap pembayaran uang muka sejak awal dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia. Mulai dari layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, hingga fasilitas hotel, transportasi, serta konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji. Sobat K, semoga peningkatan kualitas pelayanan haji dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan kehusukan bagi seluruh jamaah Indonesia selama menjalankan ibadah. Beralih ke berita berikutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu 15 Juli 2026 membenarkan bahwa Jaksa Agung telah mengusulkan nama Kuntadi sebagai calon Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru. Usulan tersebut kini sedang diproses melalui mekanisme tim penilai akhir sebelum Presiden Prabowo Subianto menetapkan keputusan. Selain Kuntadi, terdapat beberapa nama lain yang juga diajukan sebagai pertimbangan. Sobat K, menurut kamu, seberapa penting proses seleksi yang transparan dalam menentukan pejabat penegak hukum? Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Seberapa ini ya, kira-kira seberapa penting ya? Karena kalau yang Alifa ketahui ya, di kawasan Jember aja Reza, untuk pejabat setingkat OPD, kepala OPD, itu aja ada seleksi terbukanya loh sebenarnya.
2: Betul, pasti ada pemilihan juga.
1: Jadi nggak cuma satu nama harusnya.
2: Betul sekali. Nah, ini Sobat K kira-kira milih yang mana gitu ya?
1: Tapi cuma satu, Kuntadi doang. Harusnya sama siapa? Harusnya sama siapa mungkin ya? Harusnya sama siapa?
2: Sama siapa ya?
1: Coba ya Sobat K, kamu sampaikan pendapat kamu ke Alifa dan Reza di 08 11 378 1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Pamekasan memastikan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan birokrasi mulai dilaksanakan pada Juli 2026. Pelantikan pejabat ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman, mengatakan pada tahap awal, sekitar 30 hingga 50 pejabat yang akan dilantik. Proses pengisian jabatan ini akan terus berjalan hingga penataan OPD benar-benar tuntas. Menurutnya saat ini Pemkab Pamekasan tengah fokus menyelesaikan seluruh tahapan administrasi yang menjadi syarat mutlak pelaksanaan pelantikan.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kementerian Agama Semarang resmi meluncurkan program Pohon Cinta yang mewajibkan setiap calon pengantin menanam sedikitnya satu pohon sebelum menikah. Program gerakan ekoteologi ini sebagai wujud nyata menjaga kelestarian alam yang disandingkan dengan nilai keimanan dan ibadah. Sebagai bukti, calon pengantin wajib mengirimkan dokumentasi foto atau video penanaman kepada pihak KUA. Pohon ini juga memiliki filosofi mendalam sebagai simbol perjalanan rumah tangga, di mana tanaman harus terus dirawat sebagaimana pasangan suami istri menjaga ikatan cinta mereka hingga tua.
3: Selamat petang. Informasi berikutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pola keberangkatan jemaah haji asal Bojonegoro bakal berubah mulai musim haji 2027. Jika selama ini diberangkatkan melalui embarkasi Surabaya, mulai tahun depan jemaah haji Bojonegoro direncanakan beralih menggunakan embarkasi Kediri, tepatnya di Bandara Doho. Kepala Kantor Kementerian Haji dan

0: Kabupaten Bojonegoro Muhammad Abdullah Hafidz menyampaikan terdapat sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang akan diterapkan pada tahun depan, salah satunya terkait embarkasi pemberangkatan. Peralihan tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hey Radio.
4: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
5: Sobat Gay, ada satu fun fact ya. Katanya ada kabar kalau koperasi ini punya peluang untuk mengelola tambang. Sobat Gay, apakah nanti juga akan kira-kira KDMP itu juga akan mengarah ke situ kalau memang berada di situasi atau lingkungan yang memang oke untuk mengelola tambang, Sobat Gay? Kali ini ada pendapat dari Afifuddin Alifa Aftabuddin Rijaluzaman, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, yang membenarkan bahwa memang koperasi sekarang berpeluang untuk menggarap tambang sampai sumur minyak rakyat sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat. Mekanisme pengelolaan dan perizinan tersebut sampai saat ini masih digodok oleh kementerian terkait. Tapi secara garis besar, penentuan koperasi yang berhak untuk mengelola maupun menerbitkan izinnya ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut Afta, Sobat, skema pengelolaan sumber daya alam melalui badan usaha sudah diakomodasi dalam aturan yang berlaku. Selain koperasi, BUMD ini juga bisa, sampai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini diperbolehkan juga ikut mengelola. Hal tersebut disampaikan oleh Afta pada hari ini, Sobat, Rabu tanggal 15 Juli 2026. Nantinya, proses seleksi terhadap badan usaha yang berhak mengelola tambang hingga sumur minyak ini merupakan kewenangan dari SKK Migas. Sementara, pemerintah provinsi hanya berperan untuk mengusulkan calon badan usaha kepada pemerintah pusat. Dalam proses ini, Sobat, Dinas ASDM Jawa Timur juga memiliki tugas untuk melalui verifikasi terhadap lokasi sumur atau tambang yang diusulkan. Afta juga menjelaskan ya bahwa ada perbedaan kewenangan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batuan dengan sektor minyak dan gas bumi. Untuk izin pertambangan non-migas seperti minyak bukan logam dan batuan atau MBLB, kewenangannya berada di sektor ASDM. Sedangkan untuk pengelolaan dan perizinan sumur minyak masyarakat atau sumur tua ini tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dan sampai saat ini, Sobat K, pihak ASDM juga khususnya dari Provinsi Jawa Timur ya, masih menunggu kepastian soal mekanisme pelaksanaan maupun petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Maka dari itu, Afta masih belum bisa merinci persyaratan bagi koperasi yang ingin mengelola sumur minyak maupun tambang. Sobat K.
4: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Ada dua sisi ya. Kalau misalnya memang untuk persyaratannya ini juga terkait dengan kesanggupan dari koperasi untuk mengembalikan lagi ekosistem atau kondisi alam sama seperti sebelum ditambang, itu menurut Alifa juara sih kebijakan tersebut. Karena selama ini kan kita ketahui ya, di pulau-pulau yang sudah dipublikasikan di mana-mana itu banyak banget bekas galian-galian tambang yang tidak terurus dan tidak kembali seperti semula. Nah, mudah-mudahan ke depannya kalau memang koperasi bisa menjalankan, ya berarti koperasi juga harus mampu ya untuk mengembalikan lagi bagaimana kondisi lingkungan seperti sebelum saat ditambang. Jadi tidak meninggalkan galian lubang gitu loh, Sobat Gay, menurut Alifa. Kalau menurut kamu gimana? Coba sampaikan pendapat kamu ya di 08 11 378 10 29.
6: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.

0: Anda menyaksikan Headline News. Istana Kepresidenan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Itu disampaikan oleh penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi saat menanggapi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menyatakan, pemberantasan korupsi merupakan salah satu perang besar yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, komitmen tersebut akan terus dijalankan tanpa pandang bulu dan berlaku bagi siapapun.
1: Agenda rapat.
2: Ya.
1: Agenda rapat. Pemberantasan korupsi kan komitmen besarnya Presiden. Salah satu perang besar yang dicanangkan Presiden kan pemberantasan korupsi. Jadi, pemberantasan korupsi pasti jalan terus tanpa pandang bulu. Gitu, itu kan komitmen Presiden.
0: Terkait dengan polemik pengamanan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah oleh personel TNI, Hasan menegaskan langkah itu memiliki dasar hukum, yakni keputusan Presiden nomor 66 tahun 2025. Menurut Hasan, pelibatan TNI dan Polri bertujuan mendampingi aparat penegak hukum saat menjalankan tugas di lapangan agar proses penegakan hukum berjalan aman dan tanpa gangguan.
1: Itu Presiden mengeluarkan surat itu untuk menjamin kelancaran tugas penegak hukum di lapangan supaya tidak ada gangguan. Jadi untuk penegakan hukum di lapangan ya didampingi oleh TNI Polri. Jadi dua waktu itu ya, ada didampinginya oleh TNI Polri. Jadi itu untuk melancarkan dan menjaga penegakan hukum di lapangan supaya tidak ada gangguan. Kira-kira itu.
0: Sesaat lagi, semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan satu laga yang selalu syarat gengsi dan sejarah. Argentina

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita akan update terkait dengan kondisi TPA Pakusari, Sobat. Ya, terlebih terhadap pengelolaan sampah ya. Karena di Kabupaten Jember ini kan pengelolaan sampah terpusat pada beberapa TPA dan salah satu yang terbesar adalah TPA Pakusari. Dan berdasarkan fakta kebakaran TPA Pakusari yang sudah terjadi, akhirnya ternyata ini membongkar masalah lama yang sudah ada dan mendesak DPRD Jember untuk bagaimana caranya mendorong adanya perombakan total untuk pengelolaan sampah. Kira-kira bagaimana selengkapnya, concernnya DPRD pada apa? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Pasca kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, DPRD Jember mendorong pemerintah Kabupaten Jember segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Rabu 15 Juli 2026 menilai insiden tersebut harus menjadi peringatan serius. Menurutnya, kebakaran tidak semata dipicu oleh faktor luar, tetapi juga dipengaruhi gas metana yang terbentuk dari tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Tabroni mengatakan, kondisi ini menunjukkan persoalan sampah di Jember tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah yang jelas agar penumpukan sampah tidak terus berlarut. Terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dari pemerintah pusat, Tabroni menyambut baik program tersebut. Namun, ia menekankan seluruh persiapan harus dilakukan sejak dini, termasuk kesiapan dokumen teknis serta kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, DPRD juga mendorong pemanfaatan alternatif lain seperti kerjasama dengan industri semen untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dinilai hingga kini belum terwujud. Tabroni juga mengingatkan pentingnya menyiapkan lahan yang memadai untuk pembangunan PLTSA, sebab luas TPA Pakusari yang saat ini sekitar 6,8 hektar dinilai perlu dikaji apakah mampu menampung fasilitas tersebut. DPRD Jember berencana segera memanggil organisasi perangkat daerah terkait guna membahas kesiapan program pengelolaan sampah sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
4: Artinya memberikan satu petunjuk bahwa kita harus segera melakukan pengolahan terhadap sampah yang ada di TPA. Nah tentu apa yang harus dilakukan oleh Jember terkait tentang pengolahan ini. Nah, yang terjadi kemarin itu satu warning saja. Oh, ini ada soal yang harus kita selesaikan. Jadi, kalau memang pemerintah pusat memberikan support kepada Jember dalam bentuk PLTSA, maka itu harus pasti begitu. Artinya memang ada satu dokumen yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada kita.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Masih bersama Liva dan juga
3: Sobat Reza.
2: Sobat Reza, ini Sosperda ini gak selesai-selesai loh.
3: Iya, betul. Apalagi baru dapat hukuman sekarang kan ini.
2: Baru sekarang ya, dilanjutkan prosesnya. Karena betul, ini udah cukup lama, asli cukup lama terkait dengan Sosperda ini. Tapi update-nya bagaimana? Ini sudah ada dari Reza Nasution. Kita akan simak selengkapnya berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa kasus korupsi dana sosialisasi rancangan peraturan daerah atau Sosperda Kabupaten Jember tahun anggaran 2023 hingga 2024. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu 15 Juli 2026, mantan anggota DPRD Jember Dedi Dwi Setiawan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Sementara 4 terdakwa lainnya menerima hukuman antara 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun penjara. Kejaksaan Negeri Jember menegaskan putusan tersebut masih membuka peluang pengembangan perkara terhadap pihak lain yang terungkap dalam persidangan. Beralih ke berita berikutnya. Seorang lansia bernama Nurami, 79 tahun, warga desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya pada Rabu 15 Juli 2026. Korban mengalami sejumlah luka di bagian wajah, sementara perhiasan emas yang biasa dikenakannya dilaporkan hilang. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan menelusuri keberadaan seorang pria tak dikenal yang sempat mendatangi rumah korban sebelum kejadian. Kejadian serupa pernah terjadi di beberapa bulan terakhir, yakni seorang lansia bernama Mirza, 63 tahun, di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Pasuruan, ditemukan tewas di rumahnya. Polisi kemudian mengungkap pelakunya adalah keponakannya sendiri. Sobat K, mari kita tingkatkan kepedulian terhadap lansia di sekitar kita, atau setidaknya nenek, kakek, atau bahkan orang tua kita. Seperti itu Sobat Arifah.
2: Karena kita kalau memang bahas soal lansia ya, itu aduh gimana ya. Ini tadi juga ada satu berita yang cukup relate ya, terkait dengan lansia. Tapi cuman bedanya ini kan lansia yang ditemukan meninggal dunia ya. Kalau di sisi Jember yang terupdate kita dapat ini ya, Reza ya, ini bagaimana terkait dengan lansia yang sulit mengakses fasilitas kesehatan karena dia hidup sendiri, kemudian ingatannya juga sudah berkurang. Sehingga ketika dia diantarkan ke suatu tempat, nanti dia lupa jalan pulang.
3: Ya betul, berarti kan butuh istilahnya orang-orang pendampingan terdekat.
2: Betul. Nah, pendampingan tetap harus dibutuhkan ya, tetap harus ada. Dan ini yang menjadi tugas kita semua sebenarnya, bukan cuma anaknya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal serupa, karena dulu Jember juga pernah loh kejadian kayak gini. Jadi lansia sepasang di salah satu rumah di kawasan Sumber Sari itu ditemukan meninggal dunia, dan itu ketahuannya karena tetangga-tetangganya sadar kok berhari-hari gak keluar. Di situlah
3: berarti harus aware ya.
2: Betul, awarenessnya harus ditingkatkan.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Terkait dengan kemarau yang saat ini masih juga kita hadapi, masih awal ya Sobat Gay, masih belum mencapai puncak Sobat. Tapi ternyata warga Jember sudah banyak yang krisis air bersih, seperti tadi yang sudah kita sempat bahas ya dengan Bapak Edi, terkait dengan ada dua kecamatan, ada Kecamatan Kalisat dan juga ada Kecamatan Pakusari di beberapa dusunnya yang masyarakatnya sudah mulai terdampak dengan kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Maka dari itu ada pesan tersendiri dari PMI yang mengingatkan dan mewarning bahwa kekeringan bisa jadi akan terjadi sampai tahun 2027. Kita akan simak selengkapnya Sobat Ke berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Salah satu daerah yang terdampak berada di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, di mana puluhan keluarga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Dalam membantu warga, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih. Hingga Selasa kemarin, 14 Juli 2026, distribusi telah dilakukan sebanyak 6 kali sejak awal Juli, dengan total hampir 30 ribu liter air bersih disalurkan kepada 66 kepala keluarga atau 158 jiwa. Air bersih tersebut disalurkan ke 6 tandon yang ditempatkan di sekitar pemukiman warga agar lebih mudah diakses masyarakat. Penyaluran bantuan juga dipantau langsung oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur, Edi Purwinarto. Menurutnya, fenomena El Nino diperkirakan membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang, dengan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober, bahkan berpotensi berlanjut hingga awal tahun 2027. PMI Jawa Timur mencatat, dari 38 kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur, sebanyak 29 daerah berpotensi mengalami kekeringan. Hingga saat ini, 11 daerah telah menetapkan status darurat kekeringan, sementara baru 6 daerah yang aktif mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak, termasuk Kabupaten Jember. PMI memastikan pendistribusian bantuan air bersih akan terus dilakukan selama warga masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih di tengah musim kemarau.
4: Ini berdampak pada musim kemarau, bergerak mulai bulan Juli sampai dengan Agustus pada tahap awal. Gitu. Kemudian puncaknya itu Agustus sampai dengan Oktober. Tapi akan berlanjut sampai dengan awal tahun 2027 nanti. Sehingga dengan demikian dampak dari kekeringan ini fenomena yang kita lihat di Jawa Timur itu mengalami kebutuhan air bersih gitu loh. Hari ini kita berada di Jember melihat ada beberapa tempat yang memang perlu dilakukan distribusi air bersih.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Padi, menanti sebuah jawaban. Sobat K, ini eranya siapa nih? Padi, kalau Alifa udah kedapetan yang padi masih dapat sih. Kemudian ada waktu itu ini dinyanyikan ulang oleh Donita. Sobat K, masih inget gak? Aktris sebenarnya dia, pemain sinetron, perempuan. Tapi dia bisa bawain lagu ini, Sobat K, dengan indah juga. Dengan versi cewek. Sobat, adakah yang juga masih ingat? Dan juga sobat, malam hari ini senang sekali Alifa bisa menemani kamu ya, bersama Reza juga. Apalagi tadi ya, kita berbincang terkait dengan musim kemarau dan mitigasi yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD ya Sobat K, dan luar biasa sharingnya. Mudah-mudahan bikin kita jadi lebih peduli lagi terhadap kondisi lingkungan kita, dan sadar kalau memang semuanya butuh, istilahnya apa ya, ya kesadaran ya, butuh kesadaran, butuh kepedulian. Karena tadi disampaikan oleh Pak Edi ya, karena tidak semata-mata karena api yang ditinggal terus nggak ditungguin apa yang mati sobat kita, tapi juga bisa dari percikan-percikan api yang timbul karena sisa-sisa putung rokok, kemudian juga dari kabel-kabel yang semrawut di sekitar rumah itu juga bisa menimbulkan korsleting listrik dan menimbulkan titik api juga, sehingga itu yang juga harus jadi kewaspadaan kita semua sobat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memitigasi keluarga masing-masing dengan baik sobat, karena ketika musim kemarau ini bukan berarti tidak ada bencana, tapi kita juga harus dihadapkan dengan yang namanya potensi kekeringan dan juga potensi titik-titik api dan kebakaran yang bisa saja terjadi. Tadi pun Pak Edi Budi Susilo bilang ya, kalau di rumah-rumah atau di kawasan rumahan itu hampir tiap hari selalu ada kabar. Dan tadi juga Sobat K, di depan kiri radio ini sudah lewat juga mobil pemadam sobat, jadi entah kemana ya, mudah-mudahan berhasil memadamkan, mudah-mudahan aman semuanya. Dan juga selamat malam Sobat Imawati, ini eranya Sobat Imawati, lagunya Padi. Wah, menanti sebuah jawaban ya, bikin flashback juga ya Sobat Imawati ya. Mudah-mudahan semangat selalu juga untuk Sobat Imawati, sekeluarga, mudah-mudahan aman segala aktivitasnya. Dan besok kita nantikan juga menu MBG-nya di dapur SPPG-nya Sobat Imawati, kira-kira bakalan apa ya menunya ya. Karena tiap hari surprising aja kalau menurut Alifa, menu-menu di SPPG-nya Sobat Imawati. Biasa kita bergabung kembali ya Sobat K di K Perspektif seperti biasa dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Oh iya, masih bersama Sobat Imawati juga. Padi yang judulnya Sobat juga. Yes. Yang sobat juga masih satu era ya dengan ini ya. Dan ternyata ini di eranya Sobat Imawati. Wah, pasti ada story tersendiri nih dari lagu-lagunya Padi. Sekarang kalau nggak salah sih Padi ini udah sempat berganti nama jadi Musik Kimia, dan tapi tetaplah dengan ciri khas suara vokalisnya yang kita pasti udah ketika denger Padi nih nggak akan bisa ketipu ya Sobat K. Dan juga sekali lagi mudah-mudahan lancar semua aktivitasnya Sobat Imawati dan juga Sobat K dimanapun berada. Besok kita akan berkabar kembali seperti biasa. Kamu bisa kontak di WhatsApp di 08 11 378 1029, karena besok kita juga akan menghadirkan update-update informasi terbaru dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Sekarang istirahat dulu yuk Sobat K. Alifa pamit ya, satu single dari Lil Wayne berikut ini untuk kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman. Yang

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: dan lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Oke, perspektif siap untuk menemani kamu pagi hari ini ya Sobat K, bersama Alifa yang sudah siap juga dengan update-update informasi terbaru. Dan nanti juga akan dari newsroom ya, ada Eri Alidavi yang juga akan menemani kamu Sobat K di hari ini, di tepatnya hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Gimana nih sejauh ini yang anak-anaknya baru masuk sekolah, sudah mulai terbiasakah atau masih kebawa kebiasaan sebelum mulai sekolah nih, jam segini udah bangun atau belum? Biasanya bisa kali ya sambil di-share, dan juga yang sedang memulai perjalanan bisa share juga bagaimana kondisi perjalanan kamu pagi hari ini, apakah terpantau lancar atau mungkin ada hambatan sedikit, atau mungkin ada event-event yang kamu lewati juga di jalan tempat kamu berangkat. Kamu bisa share update-nya di WhatsApp seperti biasa ya, 08 11 378 10 29.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Pagi hari ini Sobat Kek, kita awali dengan update informasi terbaru ya dari kawasan Jember yang tentu saja relate dengan yang kemarin sempat kita bahas ya Sobat Kek, yaitu fenomena kekeringan di Kabupaten Jember yang sudah terjadi sejak awal bulan Juli lalu ya Sobat. Dan berdasarkan update informasi terbaru dari PMI adalah sudah ada angka pasti yang terbaru ya kemarin terkait dengan jumlah KK yang terdampak kekeringan dan berapa air atau berapa jumlah bantuan yang sudah disalurkan sejak awal Juli Sobat Kek, kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Salah satu daerah yang terdampak berada di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, di mana puluhan keluarga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas sehari-hari. Dalam membantu warga, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan bantuan air bersih. Hingga Selasa kemarin, 14 Juli 2026, distribusi telah dilakukan sebanyak 6 kali sejak awal Juli, dengan total hampir 30 ribu liter air bersih disalurkan kepada 66 kepala keluarga atau 158 jiwa. Air bersih tersebut disalurkan ke 6 tandon yang ditempatkan di sekitar pemukiman warga agar lebih mudah diakses masyarakat. Penyaluran bantuan juga dipantau langsung oleh Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur, Edi Purwinarto. Menurutnya, fenomena El Nino diperkirakan membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang, dengan puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus hingga Oktober, bahkan berpotensi berlanjut hingga awal tahun 2027. PMI Jawa Timur mencatat, dari 38 kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur, sebanyak 29 daerah berpotensi mengalami kekeringan. Hingga saat ini, 11 daerah telah menetapkan status darurat kekeringan, sementara baru 6 daerah yang aktif mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak, termasuk Kabupaten Jember. PMI memastikan pendistribusian bantuan air bersih akan terus dilakukan selama warga masih mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih di tengah musim kemarau.
4: Ini berdampak pada musim kemarau, bergerak mulai bulan Juli sampai dengan Agustus itu pada tahap awal gitu loh. Kemudian puncaknya itu Agustus sampai dengan Oktober, tapi akan berlanjut sampai dengan awal tahun 2027 nanti. Sehingga dengan demikian dampak dari kekeringan ini fenomena yang kita di Jawa Timur itu mengalami kebutuhan air bersih gitu loh. Hari ini kita berada di Jember melihat ada beberapa tempat yang memang perlu dilakukan distribusi air bersih.
1: Kali ini Sobat Kek, kita akan simak update informasi terbaru ya. Seperti tadi Alifa bilang, Eri Ali Davi akan menemani kita dari newsroom hari ini. Dan di jam 6.19 tadi, Eri sudah siap di perempatan Jember Town Square. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak selengkapnya bersama Eri Ali Davi. Selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
5: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat pagi Sobat Eri.
6: Pagi Sobat Alifa.
1: Silakan dari Jember Town Square pagi hari ini, apakah sudah terlihat kepadatan atau mungkin ada update lainnya? Silakan disampaikan selengkapnya Eri.
6: Selamat pagi Sobat Kek, dengan Eri Ali Davi di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Berdasarkan yang saya amati, kondisi arus lalu lintas pada Simpang 4 Jember Town Square terpantau masih sedikit lengang, masih belum nampak peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan pengendara roda 2 ataupun pengendara roda 4 yang bergerak dari atau menuju Jalan Cidar, Jalan Riau, Jalan Mas Trip maupun Jalan Kaliurang. Cuaca pagi ini di Simpang 4 Jember Town Square juga terpantau cerah, sedikit berawan, dengan pantauan suhu berkisar 22 derajat Celcius. Mengingatkan untuk Sobat Kek untuk berhati-hati ketika berkendara dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 4 Jember Town Square. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Eri Ali Davi. Kita nantikan update lagi dari lokasi berikutnya ya Sobat K. Dan juga untuk kamu bisa mengabarkan update informasi terbaru di perjalanan kamu pagi hari ini. Sudah sampai mana? Sudah sepadat apa? Bisa di 0811-378-1029 seperti biasa.
5: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: I'm losing my self control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng

0: dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Good morning.
1: Sound of Knowledge.
2: Masih bersama Liva dan juga Eri yang sudah standby di Simpang 3 Perhutani. Sobat K, kita akan simak update informasi lalu lintas terbaru dari sana. Kira-kira bagaimana? Selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
3: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Halo, selamat pagi kembali, Eriali Davi.
4: Selamat pagi kembali, selamat pagi Pak.
2: Silakan, dari Simpang 3 Perhutani, apakah kondisinya juga masih lengang atau sudah mulai padat? Informasi selengkapnya boleh disampaikan, Eri.
4: Selamat pagi, Sobat Geng. Dengan Eriali Davi kembali, di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Simpang 3 Perhutani. Berdasarkan pantauan saya, kondisi arus lalu lintas pada Simpang 3 Perhutani terpantau mulai ada peningkatan volume kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang bergerak dari arah Jalan Lejen S. Parman menuju Jalan Lejen Panjaitan atau Jalan Karimata. Sedangkan dari arah Jalan Lejen Panjaitan dan Jalan Karimata menuju Jalan Lejen S. Parman terpantau lebih lengang. Cuaca pagi ini di Simpang 3 Perhutani juga terpantau cerah sedikit berawan dengan pantauan suhu berkisar 22 derajat Celcius. Mengingatkan untuk Sobat Gay agar lebih berhati-hati ketika berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 3 Perhutani. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
2: Terima kasih update-nya, Eri Ali Davi. Sampai jumpa di studio. Kita akan update juga nanti ya Sobat Gay, informasi update hari ini dalam Issues Update bersama Erin Ali Davi juga. Jadi stay tune terus dan kamu terus bisa berkabar pagi hari ini di perjalanan kamu bagaimana update terbarunya dan juga sudah sampai mana kamu pagi hari ini di 08.11.378.1029.
3: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Kali ini kita update terkait dengan TPA Pakusari yang beberapa waktu lalu sempat kebakaran dan akhirnya menurut DPRD Jember ini membongkar masalah lama. Dan akhirnya DPRD Jember mendesak adanya perombakan total untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, khususnya di TPA Pakusari sebagai salah satu TPA terbesar di Kabupaten Jember. Kira-kira bagaimana selengkapnya? Kita simak berikut ini dalam Hot News.
3: Hot News.
4: Pasca kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, DPRD Jember mendorong pemerintah Kabupaten Jember segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, pada Rabu 15 Juli 2026 menilai insiden tersebut harus menjadi peringatan serius. Menurutnya, kebakaran tidak semata dipicu oleh faktor luar, tetapi juga dipengaruhi gas metana yang terbentuk dari tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Tabroni mengatakan kondisi ini menunjukkan persoalan sampah di Jember tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah yang jelas agar penumpukan sampah tidak terus berlarut. Terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dari pemerintah pusat, Tabroni menyambut baik program tersebut. Namun, ia menekankan seluruh persiapan harus dilakukan sejak dini, termasuk kesiapan dokumen teknis serta kebutuhan pendukung lainnya. Selain itu, DPRD juga mendorong pemanfaatan alternatif lain seperti kerjasama dengan industri semen untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dinilai hingga kini belum terwujud. Tabroni juga mengingatkan pentingnya menyiapkan lahan yang memadai untuk pembangunan PLTSA, sebab luas TPA Pakusari yang saat ini sekitar 6,8 hektar dinilai perlu dikaji apakah mampu menampung fasilitas tersebut. DPRD Jember berencana segera memanggil organisasi perangkat daerah terkait guna membahas kesiapan program pengelolaan sampah sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.
5: Artinya memberikan satu petunjuk bahwa kita harus segera melakukan pengolahan terhadap sampah yang ada di TPA. Nah tentu apa yang harus dilakukan oleh Jember terkait tentang pengolahan ini. Nah, yang terjadi kemarin itu satu warning saja. Oh, ini ada satu soal yang harus kita selesaikan. Jadi, kalau memang pemerintah pusat memberikan support kepada Jember dalam bentuk PLTSA, maka itu harus pasti begitu. Artinya memang ada satu dokumen yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada kita.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Jam pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar apel siaga bencana kebakaran hutan dan lahan serta ancaman kekeringan. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan luasan lahan terbakar di wilayah itu. BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur mencatat sejak awal Januari hingga 14 Juli 2026 ada 372 titik panas atau hotspot di Kota Waringin Timur. Sementara luas lahan yang terbakar dan berhasil ditangani mencapai 145 hektar. Saat ini Kabupaten Kota Waringin Timur masih berstatus siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan yang berlaku sejak 8 April hingga 10 Oktober mendatang. Status ini ditetapkan karena wilayah itu menjadi salah satu daerah paling rawan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, menyebut eskalasi kebakaran mulai meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu seluruh komponen masyarakat dan aparat diminta siap menghadapi ancaman karhut.